0: pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
1: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
0: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
3: Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji.
0: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya, Mandalina.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya, kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Uter.
9: Laporan khusus.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
11: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
11: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
12: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
11: Dari India?
12: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India, salah satunya untuk tempat wedding. dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
11: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
9: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah satu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu, tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan keperistaan tadi.
11: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
13: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
14: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
15: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
4: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
17: This year holds particular significance for China and ASEAN.
18: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
19: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
18: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
20: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
18: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Q&A. Thank you.
21: Thank you very much.
4: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Ratun melaporkan selengkapnya.
22: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang.

Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh ekip.

mati, mundur ke belakang, lepas tembakan. Oh, masuk! Masuk! Masuk, saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24, Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi, dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.

angkat bang. Kop masuk. Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima. Kami hadirkan untuk Anda pendengar sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

0: bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Taruh di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas.
0: Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Payam tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, masih bersama saya Wani Rukwani menemani Anda di program Halo Bima sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Dompu sampai Pulau Sumbawa. Dan informasi pertama, pendengar, yang menemani kebersamaan kita datang dari wilayah Kabupaten Bima. Pemerintah Kabupaten Bima terus memperkuat kualitas perencanaan pembangunan dengan menggelar rapat tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD terkait evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026 dan persiapan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Bima bermartabat Bapepda Kabupaten Bima tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Bima dan dihadiri kepada Kepala Bapepda BPKAD serta jajaran pimpinan OPD. Evaluasi dilakukan sebagai langkah memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai target, sekaligus menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kondisi kemampuan keuangan daerah. Kepala Bapepda Kabupaten Bima Hariman menegaskan bahwa perubahan APBD harus menjadi kesepakatan, maksud kami menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah sehingga memanfaatkan pembangunan semakin dirasakan masyarakat. Hariman juga menjelaskan, pendengar, bahwa evaluasi semester pertama menjadi dasar penting dalam menentukan program mana yang perlu dipercepat, disempurnakan maupun disesuaikan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026. Ya, pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program Halo Bima sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk informasi selanjutnya, pendengar, masih datang dari wilayah Kabupaten Bima. Pemerintah Kabupaten Bima mulai mematangkan langkah penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2026 melalui rapat tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD yang digelar di ruang rapat Bima bermartabat kantor Bapepda Kabupaten Bima. Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bima tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBD 2026 sekaligus merumuskan arah kebijakan perubahan anggaran agar tetap selaras dengan kondisi fiskal daerah yang saat ini masih terbatas. Dalam rapat tersebut, pendengar, hadir Kepala Bapepda Kabupaten Bima, unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, serta pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD. Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Ade Linggi Ardi menegaskan, pendengar, bahwa setiap perangkat daerah harus mampu menyusun program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, perubahan APBD bukan sekedar melakukan penyesuaian angka, tetapi menjadi momentum memperbaiki kualitas belanja pemerintah. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program Halo Bima. Dan untuk dua informasi ini, pendengar, sekaligus menutup perjumpaan kita di program Halo Bima. Tapi tenang saja, pendengar, masih ada program selanjutnya. Ada program Kahaba Angi menghadirkan untuk Anda juga sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Program Masa Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

menyerang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: 91,4 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, mendengar saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Dan juga tentunya pendengar, kami akan hadirkan informasi cuaca dari Podcaster on Deti BMKG Bima. Untuk itu pendengar, buat Anda dimanapun Anda berada, Anda juga jangan lupa dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Anda juga bisa menghubungi kami pendengar di line GSM di nomor 0822-3494-5100 untuk Anda saling mengabarkan. Kami akan hadirkan untuk Anda pendengar sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini datang dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu sampai Pulau Sumbawa. Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, di pagi hari ini kita sudah bergabung bersama podcaster on Deti BMKG Bima. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Apa kabar hari ini?
1: Halo.
0: Halo, apa kabar hari ini rekan Ratu? Maksud kami rekan Tri?
1: Alhamdulillah rekan, kabar baik.
0: Sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Siap, sudah rekan.
0: Oke, baik. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, karena rekan Tri sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Kamis 16 Juli 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Podcaster on Deti BMKG Bima, ada rekan Tri. Silakan.
1: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 16 Juli 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Dan pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan masih berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 25 km per jam, dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Kemudian pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia bagian tengah. Dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 6 lewat 21 menit waktu Indonesia bagian tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu informasi perkiraan tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Sape, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Bima, berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan di wilayah perairan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Maka dari itu, bagi Anda yang berprofesi sebagai nelayan dan pengguna transportasi laut, kami imbau agar dapat berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar wilayah perairan Selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat. Para pendengar yang kami hormati, karena sudah dalam periode musim kemarau, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak, guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di dalam periode musim kemarau. Masyarakat juga kami imbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga kami imbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar Anda selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @BMKG_Bima, atau Anda juga dapat mendownload aplikasi info BMKG di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali kepada rekan Wani di studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Tri. Selamat kembali bertugas.
1: Sama-sama rekan.
0: Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca dari Podcaster on Dati BMKG Bima pendengar, di mana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca, dan juga Anda bisa mengakses sosial media BMKG Bima untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya juga, dan juga mendownload aplikasi info BMKG. Untuk itu juga pendengar, buat Anda dimanapun Anda berada, kita sudah memasuki musim kemarau, jadi untuk itu bijaklah menggunakan air. Dan untuk itu saya Wani Rukwani masih terus menemani Anda di program Kahabangi sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Informasi selanjutnya pendengar untuk Anda datang dari wilayah Kabupaten Dompu. Bupati Dompu pendengar Bambang Firdaus meminta DPRD Kabupaten Dompu mempercepat pembahasan rencana peraturan daerah atau Raperda tentang perubahan peraturan daerah nomor 4 tahun 2023 mengenai pernyataan modal pemerintah Kabupaten Dompu pada PT Bank NTB Syariah.

dan Dompu yang telah dialihkan sebagai penyertaan modal sejak tahun 2023. Aset tersebut antara lain Wisma Praja serta sejumlah aset yang berada di Kecamatan Huu, Kecamatan Kilo dan juga Kota Mataram. Nah, pendengar, Bambang Firdaus juga menjelaskan saat mengikuti rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Bangsa NTB Syariah tahun 2025, dirinya menolak nilai penyertaan modal yang ditetapkan sebelumnya karena dinilai sudah tidak lagi mencerminkan harga pasar. Nah, berdengar dengan percepatan pembahasan tersebut, pemerintah Kabupaten Dompu berharap peningkatan penyertaan modal dapat segera memberikan dampak terhadap naiknya penerimaan dividen daerah, sekaligus memperkuat layanan perbankan melalui pembangunan kantor baru Bank NTB Syariah di Kabupaten Dompu. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung membaca di laman kami pendengar di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda.

0: Eh, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos.

0: Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
1: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: terjatuh. Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Le, makan le. Ngapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu le?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Untuk informasi selanjutnya datang dari wilayah Kabupaten Sumbawa. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat atau KSB melalui Dinas Sosial atau Dinsos menyiapkan lahan baru seluas 5 hektar untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat. Program strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia, langkah tersebut pendengar dilakukan setelah 6 lokasi yang sebelumnya diusulkan dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan pemerintah pusat. Kepala Dinas Sosial KSB Kamaludin mengatakan 6 lokasi yang diajukan sebelumnya tidak lolos verifikasi karena kondisi kontur tanah dan karakteristik geografisnya dinilai kurang sesuai untuk pembangunan kawasan pendidikan. Sebagai tindak lanjut pendengar, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan koordinasi lintas perangkat daerah untuk menyiapkan lokasi baru yang dinilai memenuhi seluruh persyaratan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEPDA bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR telah mengidentifikasi satu lokasi yang diproyeksikan menjadi usulan baru kepada Kementerian Sosial. Berbeda dengan pengajuan sebelumnya pendengar yang awalnya menawarkan beberapa alternatif, kali ini pemerintah daerah memilih memfokuskan persiapan pada satu lokasi agar seluruh persyaratan administrasi maupun teknis dapat dipenuhi secara optimal. Nah, benar, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menargetkan seluruh proses administrasi dan juga penyiapan lahan dapat diselesaikan pada tahun ini. Dengan demikian, usulan pembangunan dapat segera memperoleh persetujuan sehingga pembangunan fisik sekolah rakyat diharapkan mulai dilaksanakan pada tahun 2027. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih menemani Anda di program Kahabangi sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

0: nih ya, lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka, beli ah. Astaga, ada diskon nih, tapi kan aku juga sudah punya, beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Wanda mengakhiri kebersamaan kita pendengar untuk sementara waktu di program Kahabangi. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya. Ada program informasi dan musik menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan. Saya Wanda Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Masa Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan, yang dimana buat Anda dimanapun Anda berada, ini akan menemani Anda. Untuk itu juga buat Anda, jangan lupa menghubungi kami di line GSM di nomor 082234945100. Saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu pop pilihan yang menemani kebersamaan kita di program informasi dan musik.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk informasi selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kabupaten Dompu untuk informasi dan musik. Darurat sampah, Dompu siapkan perda ekonomi sirkular dan meminta dukungan pusat. Nah, pendengar, Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat kini menghadapi persoalan serius di bidang lingkungan hidup. Produksi sampah yang terus meningkat tidak sebanding dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengangkut dan mengolahnya. Kondisi tersebut juga pendengar membuat pemerintah Kabupaten Dompu menetapkan penanganan sampah sebagai salah satu prioritas pembangunan melalui penyusunan regulasi baru berbasis ekonomi sirkular. Untuk menjawab persoalan tersebut, pendengar, Pemkab Dompu mengajukan rancangan peraturan daerah atau ranperda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, serta ketentraman umum. Regulasi ini, pendengar, diharapkan menjadi landasan membangun sistem pengelolaan sampah yang modern, terpadu, dan juga berkelanjutan. Bupati Dompu Bambang Firdaus pendengar mengatakan Kabupaten Dompu membutuhkan perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah. Sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi apabila dikelola sejak dari sumbernya. Jika sampah-sampah sudah dipilah dan dikelola melalui dari rumah tangga, lanjut Bupati, maka yang masuk ke tempat pemprosesan akhir TPA hanya residunya. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi bisa dimanfaatkan atau dijual kembali. Nah, pendengar, data pemerintah Kabupaten Dompu menunjukkan kondisi pengelolaan sampah saat ini masih jauh dari ideal. Dari 9 armada pengangkut sampah yang dimiliki pemerintah daerah, hanya

lemari lingkungan. Dan menurut Bambang Firdaus, pendengar, persoalan sampah tidak hanya berdampak pada kebersihan kota, tetapi juga menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat dan juga lingkungan. Ya, benar sekali pendengar bahwa sampah-sampah ini harusnya dimulai dipilah dan dipilih dari rumah kita masing-masing. Dan ada juga sampah dapur seperti kulit bawang atau kulit sayuran yang habis dikupas itu bisa dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Dan untuk itu kita tinggal mencari tahu dan juga mempelajari cara pengolahannya seperti apa. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program informasi dan musik sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

cewek lu cantik sih. Lu juga jahat. Lagian cewek lu juga suka

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal,

awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: Aku Bukan Dia. Lagu ini menutup perjumpaan kita di program informasi dan musik. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya. Ada program Kadihi Ade, yang dimana kita akan Kadihi Ade dengan lagu-lagu Dangdut Bima. Saya Wani Rukani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia, Bima terus mengudara untuk Indonesia. Karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Bima.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meraih pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar takedai waraka kawani mengahuta karamba senainai malam asli do karumbu ahai de. Tapi pun warah menakai titat ohai neneva bergabung lama dulu dari Pro 1 RRI Bima kanai aplikasi RRI digital. Takedai ku adek kani rawam bojo dangdut macaru-caru. Pokoknya itat ohai tapi pun warah menakai titat neneva yang bergabung lama dulu kanai aplikasi RRI digital. Takedai ku adek kani rawam bojo dangdut macaru-caru ketempu jam 11 sampai jam 12. Pokoknya ita doho tani esi raho rawa harus suara rawi tak wati suara rawi teke lembu ade madawati mbeku rawa. Aku kiran di rawi teke kawani mohon apa cuman kepatu wati surat kepatu cerita lucu pilih lalu salah satu nah. Ari o ari.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

0: Ya halo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana, gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja bu, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan, udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya nak, kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azazyokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Laurel.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam,
2: kejar kemulainya.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

dia deh, tere-terein cendre, iya rey, mada pamatere, pala mada waura kempa kun cairu, taruh karena ke waru jam 11 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah, dan harus mengakhiri kebersamaan dari de program ke dia di pendengar. Jam 12.00 waktu Indonesia Tengah, dan harus bergabung lo Pro 1 RRI Matar, maksud mada Pro 3 RRI Jakarta. Ru menyimak acara selanjutnya Wara Dinamika Olahraga. Jadi seminan Nabeki, terima kasih warga yang menerukan aplikasi RRI Digital. Dan seminan yang ceramah ke Ngampu ya, mohon maaf ya pendengar. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengundang.

Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
2: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
3: Pues esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
1: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
4: I think it was a very close match.
2: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
4: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
1: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here. Well, it's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
2: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal sejak Januari 2023. Ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
1: Brighton are getting closer and closer

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France, etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Liliana Dea melaporkan.
1: Now, I thought it was too far back and then it opened up on the right side like it.
0: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koih dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: hasil yang diraihnya tersebut.
1: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga, saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan hasil pegunungan berikutnya.
2: Not an easy one, but at least was short.
3: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Saône dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan pemerintah wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga komite wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari arena voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencetak angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes, makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua, makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: pendengar Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi ini itu bisa dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Ano mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: Aku terharu, bangga. Akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
2: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
1: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi
3: mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, radio publik milik

selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, masih bersama saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang bersama Teman Sejati. Untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lewatkan makan siang Anda, karena dengan mengkonsumsi makan siang itu akan menambah energi ke tubuh Anda dan juga membuat Anda lebih fokus menjalankan pekerjaan Anda di siang hari.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Tahukah anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Ajari aku Tuhan dari Delon. Kita lagu ini mendengar menutup untuk sementara waktu program kebersamaan kita di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Dan nanti kita akan bersua kembali setelah warta berita dari Pro 1 RRI Bima. Untuk itu saya Wani Rukwani, program 1 Radio Republik Indonesia Bima, terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitikberatkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar?

berhenti. Kata ini disadur dari kata stop, S-T-O-P, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan, seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

dari lintas Tente Budu, Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Inilah Radio Republik Indonesia Bima menyampaikan warta berita daerah Bima dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama edisi Kamis 16 Juli 2026. Polisi antisipasi penyeludupan barang terlarang di Pelabuhan Bima. Sumbawa defisit air bersih. Bersama saya Wani Rukwani, inilah berita selengkapnya. Progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Labuhan Sanggoro, Kecamatan Marongge, Kabupaten Sumbawa hingga pertengahan Juli 2026 telah mencapai 72,4%. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Burhanuddin, mengatakan pembangunan masih berjalan sesuai target. Sejumlah fasilitas telah selesai dibangun, sementara pekerjaan lainnya terus dipercepat agar tuntas sesuai jadwal kontrak. Proyek senilai 11,10 miliar rupiah yang didanai pemerintah pusat itu merupakan proyek tahun jamak atau multi years dengan masa pelaksanaan sejak 19 Desember 2025 selama 180 hari kalender. Pembangunan meliputi berbagai fasilitas pendukung aktivitas perikanan, diantaranya shelter pendaratan ikan, pabrik eksportabel, gedung beku, tempat pemasaran ikan, bengkel nelayan, kantor pengelolaan, balai pertemuan, hingga infrastruktur pendukung seperti jalan lingkungan, drainase, penerangan kawasan, dan juga instalasi pengelolaan air limbah. Burhanuddin menambahkan pendengar, seluruh kebutuhan tenaga kerja, peralatan, dan material tersedia di lokasi. Pelaksanaan proyek juga tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja, disertai penambahan jam kerja untuk mengejar target penyelesaian. Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimistis pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat rampung sesuai jadwal, sehingga seluruh fasilitas segera dimanfaatkan masyarakat nelayan guna mendukung peningkatan produktivitas dan perekonomian kawasan pesisir. Saat tahun ajaran baru ini, banyak siswa di Kota Bima berkendara tanpa memperhatikan keselamatan. Secara kasat mata, mereka umumnya tidak mengenakan helm, padahal sangat membahayakan ketika lakalantas terjadi. Berikut laporan Ash'ari.

0: Hasil observasi yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Bima Kota bahwa banyak pengendara usia anak-anak tidak mengenakan helm, termasuk siswa saat berangkat ke sekolah. Kasat Lantas Polres Bima Kota Ibtu Pulung Anggara Surya Putra menyampaikan, saat kegiatan rawan pagi terlihat secara kasat mata banyak siswa yang membawa kendaraan namun tidak mengenakan helm. Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Satlantas Polres Bima Kota. Apalagi banyak kasus laka lantas fatal yang terjadi karena pengendara tidak mengenakan helm. Untuk menghindari kecelakaan lebih fatal seperti kematian, maka setidaknya pengendara wajib mengenakan helm sebagai perlindungan diri. Karena saat kecelakaan, hal yang paling fatal adalah benturan kepala akibat tidak mengenakan helm. Kasat Lantas menyampaikan, tercatat mulai Januari hingga Juli 2026, setidaknya hampir 80 kasus laka lantas di wilayah Hukum Polres Bima Kota. Kasus ini juga melibatkan anak-anak, bahkan berujung kematian. Yang mengimbau kepada orang tua untuk mengingatkan anaknya untuk mengenakan helm ketika berkendara ke sekolah. Tidak mengenakan helm adalah pelanggaran yang dapat dilihat secara kasat mata, meskipun ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan kecelakaan seperti jalan rusak, menerobos lampu merah, dan lainnya.
1: Berdasarkan observasi kita ketika kita melakukan rawan pagi, gatur lalu lintas di pagi hari, memang tidak sedikit juga anak-anak ini ya yang tidak menggunakan helm. Kalau kita berbicara lisensi dalam berkendara, saya jamin belum ada semua, belum punya SIM semua, pasti belum punya SIM. Namun di sini paling tidak mereka ini harusnya menggunakan helm memang. Karena kurang lebih dalam waktu dari Januari sampai dengan bulan Juli ini sudah terjadi banyak sekali laka lantas.
0: Satlantas Polres Bima Kota juga kerap melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam berkendara.
2: Langkah kontingen Kabupaten Dompu untuk mempertahankan prestasi sebagai runner-up pada Pekan Olahraga Provinsi atau POPROV 12 Nusa Tenggara Barat diawali dengan hasil manis. Bahkan sebelum seremoni pembukaan resmi digelar pada 16 Juli 2026, Dompu telah lebih dulu mengkoleksi satu medali emas sebagai modal awal dalam persaingan perolehan medali. Medali emas perdana tersebut dipersembahkan cabang olahraga atau cabur catur yang telah memulai pertandingan sejak 13 Juli 2026 di Kota Mataram. Emas pertama Dompu diraih pecatur Ardiansa pada nomor catur kilat 3 menit. Pelatih cabur catur Kabupaten Dompu, Maman, mengatakan raihan emas tersebut menjadi awal yang sangat baik bagi kontingen Dompu dalam mengawali perjuangan pada Porprov 12 NTB. Ardiansa tampil impresif sepanjang pertandingan yang berlangsung di Aula Balai Pelatihan Koperasi Kota Mataram. Pecatur asal Desa Matua, Kecamatan Woja itu mampu menjaga konsistensi permainan selama 7 babak dengan mengumpulkan 5,5 poin, sekaligus menempati posisi puncak klasemen akhir dan mengamankan medali emas. Menurutnya, keberhasilan Ardiansa menjadi bukti awal pembinaan atlet catur di Kabupaten Dompu. Berjalan sesuai target. Raihan medali emas ini diharapkan menjadi motivasi bagi atlet-atlet dari cabang olahraga lainnya yang akan mulai bertanding. Kepolisian Republik Indonesia mulai dari Mabes Polri hingga jajaran Polda, Polres, dan Polsek di seluruh Indonesia secara serentak menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 bersama masyarakat sebagai upaya mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan warga. Seperti yang dilaksanakan Polres Bima Kabupaten Polda NTB melalui piket perwira pengawas atau PAWAS yang menggelar nobar pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 antara Timnas Prancis melawan Spanyol pada Rabu 15 Juli 2026 sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan yang berlangsung di depan ruang Setra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Mapolres Bima Kabupaten itu dihadiri puluhan penonton yang terdiri dari pejabat utama, personel Polres Bima, serta masyarakat yang merupakan pendukung kedua tim. Kapolres Bima Kabupaten AKBP Muhammad Anton Bayangkara Gaisar SIKMH melalui Kasihumas AKP Adip Widayaka mengatakan kegiatan nobar tersebut tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat sekaligus menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kaptipmas yang kondusif. Selama kegiatan berlangsung, para penonton juga disuguhi makanan dan minuman secara gratis. Suasana penuh keakraban dan kebersamaan pun terlihat mewarnai jalannya acara.

Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat kini menghadapi persoalan serius di bidang lingkungan hidup. Produksi sampah yang terus meningkat tidak sebanding dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengangkut dan mengolahnya. Kondisi tersebut pendengar membuat pemerintah Kabupaten Dompu menetapkan penanganan sampah sebagai salah satu prioritas pembangunan melalui penyusunan regulasi baru berbasis ekonomi sirkular. Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemkab Dompu mengajukan rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular serta ketentraman umum. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan membangun sistem pengelolaan sampah yang modern, terpadu, dan berkelanjutan. Bupati Dompu, Bambang Firdaus, mengatakan Kabupaten Dompu membutuhkan perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah. Sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi apabila dikelola sejak dari sumbernya. Jika sampah sudah dipilah dan dikelola mulai dari rumah tangga, lanjut Bupati, maka yang masuk ke tempat pemrosesan akhir atau TPA hanya redusurnya saja. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi bisa dimanfaatkan atau dijual kembali. Data pemerintah Kabupaten Dompu menunjukkan kondisi pengelolaan sampah saat ini masih jauh dari ideal. Dari 9 armada pengangkut sampah yang dimiliki pemerintah daerah, hanya 4 unit yang masih beroperasi secara optimal. Di sisi lain, produksi sampah di Kabupaten Dompu telah mencapai lebih dari 181 ton per hari, sementara kemampuan pemerintah daerah baru mampu menangani sekitar 50 ton per hari. Itu pun hanya melayani wilayah Kecamatan Dompu dan Kecamatan Woja. Akibat keterbatasan armada dan jangkauan pelayanan tersebut, masih banyak sampah yang belum tertangani secara optimal hingga berpotensi mencemari lingkungan. Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sumbawa segera terwujud. Untuk mendukung pembangunan ini, Pemda Sumbawa mulai menyiapkan infrastruktur dasar. Randy Pratama melaporkan.

0: Nah, pendekatannya air bersih ini ada dua mekanisme sumber.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai menyiapkan infrastruktur pendukung pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa. Melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan akses jalan menuju lokasi serta satu titik sumur bor, guna menjamin ketersediaan air bersih sebelum konstruksi dimulai. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa, Muhammad Sofyan, mengatakan penyediaan akses jalan dan air bersih menjadi fasilitas dasar yang harus tersedia untuk mendukung percepatan pembangunan sekolah rakyat. Selain memanfaatkan sumur bor, pemerintah daerah juga akan memasok air bersih dari jaringan perusahaan daerah air minum atau PDAM. Namun, dibutuhkan tambahan jaringan perpipaan sepanjang lebih dari 400 meter agar air dapat dialirkan hingga ke lokasi pembangunan.
0: Kami sudah mengalokasikan dalam APBD terkait dengan jalan akses ya menuju ke lokasi. Pertama itu, terus yang kedua air bersih. Air bersih sudah kami alokasikan berupa salah satunya berupa titik sumur bor. Nah, pendekatannya air bersih ini ada dua mekanisme sumber.
1: Untuk kebutuhan jangka panjang, pemerintah Kabupaten Sumbawa juga berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai terkait penyediaan air baku. Kebutuhan air sekolah rakyat diperkirakan mencapai sekitar 10 liter per detik. Pemerintah daerah menargetkan seluruh infrastruktur pendukung dapat diselesaikan sebelum pembangunan fisik sekolah rakyat dimulai pada tahun 2027, sehingga akses jalan dan layanan air bersih telah siap digunakan.
2: Pemerintah Kabupaten Bima mulai mematangkan langkah penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2026 melalui rapat tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD yang digelar di ruang rapat Bima Bermartabat kantor Bapepda Kabupaten Bima. Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bima tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBD 2026 sekaligus merumuskan arah kebijakan perubahan anggaran agar tetap selaras dengan kondisi fiskal daerah yang saat ini masih terbatas. Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Adel Linggi Ardi, menegaskan bahwa setiap perangkat daerah harus mampu menyusun program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, perubahan APBD bukan sekedar melakukan penyesuaian angka, tetapi menjadi momentum memperbaiki kualitas belanja pemerintah. Dalam momentum itu, Adel berharap seluruh program pada pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, dan pembangunan yang benar-benar menjadi kebutuhan daerah. Ia juga menambahkan kondisi kapasitas fiskal yang terbatas mengharuskan pemerintah daerah lebih selektif dan menentukan program prioritas. Oleh karena itu, seluruh OPD diminta melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang telah direncanakan agar pelaksanaan anggaran lebih efektif dan efisien. Kekeringan dan kerusakan hutan yang berdampak serius terhadap kondisi alam di Kabupaten Sumbawa, saat ini Kota Sumbawa mengalami defisit air bersih. Randi Pratama melaporkan.
0: Defisitnya kurang lebih 100-an liter per detik.
1: Kabupaten Sumbawa masih mengalami defisit ketersediaan air bersih sekitar 100 liter per detik. Kondisi ini menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terutama di wilayah perkotaan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa, Muhammad Sofyan, mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai dan Balai Penataan Prasarana dan Kawasan untuk mempercepat pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM Aingelar. Konstruksi proyek tersebut ditargetkan dimulai pada tahun 2027. Menurut Sofyan, hasil kajian teknis menunjukkan sumber Aingelar mampu menyuplai hingga 165 liter air per detik. Kapasitas itu dinilai tidak hanya mampu menutup defisit yang ada saat ini, tetapi juga mengantisipasi meningkatnya kebutuhan air bersih seiring perkembangan kawasan perkotaan.
0: Betul, memang kalau terkait dengan ketersediaan air baku kita, air bersih kita itu sampai dengan 2029 itu defisitnya kurang lebih 100-an liter per detik. Nah, tetapi dalam hal ini untuk konsumsi kebutuhan dalam perkotaan ini kita sudah mencoba melobi teman-teman BWS maupun BPPKK, konstruksi Ayang Larga bisa kita realisasikan di 2027.
1: Untuk sementara menunggu pembangunan spam Ainglar, pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap mengandalkan spam Semongkat yang saat ini melayani wilayah perkotaan. Selain itu, optimalisasi infrastruktur oleh Balai Penataan Prasarana dan Kawasan serta Balai Wilayah Sungai diharapkan mampu menjaga pasokan air selama masa transisi. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap spam Ainglar dapat mulai beroperasi pada tahun 2027 sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi defisit air bersih di daerah tersebut.
2: Mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang, personel Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Bima melaksanakan patroli rutin yang dirangkaikan dengan pengecekan kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Bima. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah bertempat di Pelabuhan Bima atau Terminal 1 dan Terminal 2 dengan sasaran para buruh bongkar muat, anak buah kapal, sopir, pedagang, dan masyarakat yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto SIKMM melalui Kapolsek Kawasan Pelabuhan Laut Bima Ibtu Yakub menjelaskan bahwa personel melaksanakan patroli sekaligus melakukan pengawasan terhadap aktivitas bongkar muat barang campuran yang dilakukan oleh para buruh di area Pelabuhan Bima. Selain melakukan pemantauan terhadap proses bongkar muat, personel juga menyampaikan imbauan Kaptipmas kepada para buruh, ABK, sopir, pedagang, serta masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan lingkungan pelabuhan. Petugas mengingatkan agar tidak menyimpan, membawa maupun menguasai senjata tajam atau sajam, serta tidak mengkonsumsi ataupun memperjualbelikan minuman keras yang berpotensi memicu terjadinya gangguan Kaptipmas di wilayah hukum Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Bima. Kapolsek menegaskan bahwa patroli dan pengawasan di kawasan pelabuhan akan terus dilakukan secara rutin sebagai upaya menciptakan rasa aman bagi seluruh pengguna jasa pelabuhan serta mencegah berbagai bentuk tindak pidana termasuk penyeludupan barang terlarang. Saudara, sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Polisi antisipasi penyeludupan barang terlarang di Pelabuhan Bima. Sumbawa defisit air bersih. Saya Wani Rukwani menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Demikian telah kami sampaikan warta berita daerah Bima dan sekitarnya. Seluruh kerabat kerja RRI Bima menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Kamu ngapain di tempat sampah?
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya.
1: Maaf.
2: Hei teman, capek nunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Aku Marsha, kita berteman ya.
3: Iya.
4: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, wow. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.

tentang rasa dari Astrid pendengar, menutup perjumpaan kita di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Tuntas sudah pendengar, Wani menemani Anda mulai dari pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, pendengar, akan ada rekan saya Ikrar Hardiansyah yang akan bersua dengan Anda di program selanjutnya, di program informasi, maksud kami di program Pro Dangdut. Untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, pendengar, jangan lupa untuk selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program A1 Radio Republik Indonesia, Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kumbang yang menjadi lagu pembuka kita di gelaran Prodangdut Goyang Kakak untuk edisi hari ini di hari Kamis manis semanis penyiarnya tanggal 16 Juli 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kembali bersama saya Ikra Hadiansah yang mengawal kebersamaan Anda mulai dari sekarang sampai nanti tuntas di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Pendengar seperti biasa, kita mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui line GSM dan juga WhatsApp. Tentunya nomor kami masih serupa di 08223494510. Yang mau lagu-lagu dangdut dari zaman baheula sampai dengan lagu-lagu zaman terkini ada di RRI Bima. Nggak percaya, telepon dong langsung ke jalur GSM dan juga jalur WhatsApp kita di 08223494510. Nggak zaman mas, kita dengar yang namanya radio. Waduh, jangan dong. Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara sampai hari kiamat. Asik. Buktinya sampai dengan sekarang di tengah yang namanya radio sudah mulai tumbang. Innalillahi, tapi kita masih bertahan untuk Anda demi memberikan informasi. Tapi mendengar radio tidak harus menenteng radio portable atau hanya di kamar saja, tapi dimanapun, anywhere kalau bahasanya sekarang. Caranya gampang, tinggal download aplikasi kita yang bernama RRI Digital, baik itu di aplikasi App Store ataupun iPhone Anda, di iOS Anda ada semua. Di situ tidak hanya RRI Bima, tapi RRI di seluruh Nusantara. Setelah itu nanti pilih program Mas Satu, kemudian ada pilihan RRI Bima. Tampilah wajah penyiar-penyiarnya, salah satunya ada Ikra alias Iko ya. Oh iya, apa kabar Anda di manapun Anda berada di hari ini? Semoga sehat dan baik-baik saja. Ada yang sakit mungkin hari ini, semoga setelah mendengarkan RRI Bima langsung sembuh kembali ya. Dan juga yang belum ada rezeki apapun, mungkin yang tidak bahagia, semoga setelah mendengar kredit dan lanjut dengan bahagianya. Seperti katanya Rafi, dengan pandangan pertama untuk Anda, saya tetap kembali.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan.
1: Dengan
0: syarat sudah
2: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
3: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
4: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

0: Iya, pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Siapa dari Anda pendengar yang masuk dalam golongan orang yang setia? Bukan setia setiap tikungan ada, tapi yang memang benar-benar setia untuk Anda. Salah satunya mendengarkan dan setia mendengarkan Radio Republik Indonesia, Bima. Ada janji setia berikut dari Ajura yang mengantarkan kebersamaan kita ke titik 24 menit tewa dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah untuk edisi hari ini di hari Kamis Manis on Thursday tanggal 16 Juli 2026. Lagu-lagu dangdut terus kami hadirkan untuk Anda. Selain dengan Azura, tadi ada juga Caca Handika dengan Jandaku. Memang mohon maaf ya, kata ini memang agak sensitif sih ya, tapi harap dimengerti ya, begitulah lagu. Oh iya, suasana di siang hari ini ada sedikit panas ya, tapi tidak boleh terlalu mengeluh. Harus nikmati yang namanya cuaca ataupun kondisi yang Anda hadapi. Jadi ketika panas tidak boleh mengeluh, demikian sebaliknya ketika dingin dan lainnya. Karena itu adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa. Untung dikasih panas daripada dikasih yang enggak-enggak, salah satunya adalah bencana. Na'udzubillahi min dzalik. Berharap kami terus hadir untuk Anda sampai nanti tuntas di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji,

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri ataupun

0: Kalau cubit-cubitannya jam sekarang, aduh, kayaknya nggak pas sekali. Cubit-cubitannya malam saja, apalagi senggol-senggol. Tapi yang baik-baik ya, jangan sampai Anda bergar cubit-cubitannya sampai nanti rusak hubungannya. Tapi kalau genit-genitan sama pasangan, pacar ataupun istri anak, boleh-boleh saja. Iya, ada cubit-cubitan dari Elvi Sukaisih yang terus menemani Anda di gelaran Prodangdut Goyang Kakak untuk Anda sampai nanti tuntas di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Kami ingatkan kepada Anda yang ingin bergabung di line GSM dan juga WhatsApp kami di 08223494500. Kami tunggu untuk Anda dimanapun Anda berada yang mendengarkan Radio Republik Indonesia Bima. Ada iklan masyarakat sekaligus informasi terus kami hadirkan sampai nanti tuntas di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya nggak?
2: Ngapain? Ngepet?
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Yasmin, apakah semua keperluan mudik kita sudah siap?
1: Semua sudah, Aladin. Kecuali sertifikat vaksin booster.
0: Vaksin booster?
1: Coba kau baca ini.
0: Yang sudah vaksin booster tidak perlu swab test lagi. Dosis kedua harus negatif antigen 1 x 24 jam atau negatif PCR 3 x 24 jam sebelum keberangkatan. Dosis pertama harus negatif PCR 3 x 24 jam sebelum keberangkatan. Mengapa Jin tidak memberitahu aku ya?
2: Maafkan saya, Tuan. Tadi saya buru-buru vaksin booster untuk persiapan mudik.
0: Puasa-puasa, kamu tetap vaksin, Jin?
2: Tentu saja, Tuan. Pastikan ketika sahur kebutuhan cairan kita terpenuhi, serta sedang dalam kondisi yang prima, Tuan.
0: Kalau begitu, Jin, aku punya satu permintaan. Antarkan kami vaksin booster sekarang juga.
2: Keinginanmu adalah perintah bagi ketuan. Here we go! Ha!

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Kalau sudah berdendang yang namanya Eyang emak ya, Iis Dahlia pendengar. Aduh, sampai kita mewek ikutan dengan kali ini pendengar payung hitamnya yang sekaligus mengantarkan kebersamaan kita ke titik 21 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi pendengar, berkumandang azan untuk sholat asyar waktu Bima dan sekitarnya nanti pada pukul 15 lewat dari 34 menit untuk wilayah Bima, Dompu dan sekitarnya. Lagu-lagu dan rut terus kami hadirkan dan masih bersama saya Ikra Hardiansah. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan kami undang di line GSM dan juga WhatsApp jalur note 8223494510 untuk Anda dimanapun Anda berada. Kami masih hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda sampai nanti tuntas di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
2: Wah, boleh.
1: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong, udah. Akur.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Pendengar, tepat di 34 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya berkumandang azan untuk sholat asyar waktu Bima dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, setelah berkumandang azan untuk sholat asyar waktu Bima dan sekitarnya, kami segenap kru bertugas di program Masatu RRI Bima mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pendengar, kita kembali mendengarkan tembang-tembang dangdut ya sampai nanti tuntas di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Lagu kejam dari Iyad Bustami ini menjadi penutup kita di gelaran Prodangdut untuk edisi hari ini di hari Kamis tanggal 17 Juli 2026. Tidak selamanya juga kita kejam kok, apalagi dunia ya. Dan kejam ini hanyalah lagu saja, semoga tidak ada cerita-cerita kejam, yang baik-baik saja. Dan sampai di sini dulu kebersamaan kita di gelaran Prodangdut Pedegar. Mohon maaf kalaupun ada salah-salah kata dan salah ucap. Saya Ikhlas Diansa mewakili kru bertugas di program 1RI Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita langsung bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk bergabung dengan acara yang selanjutnya. Sampai jumpa.

0: Metro FM Jakarta sore ini. Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema warisan budaya tak benda, tari baris bendega di desa Cemaki, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mungi, Kabupaten Badung, tetap vitas budayanya melalui pelestarian tari baris bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai baris klemak. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai tani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnomo apa itu dilaksanakan, dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang dilakukan di pantai-pantai dan juga di pura pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya kodalan sedaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mematurkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan bambu guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiah, itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa berubah karena itu sudah turun temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini 5D melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, hal ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menopang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar. Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Nahlot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris klemat, baris pendegel ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk mengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya Bli Madi untuk nantinya tari baris mendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional seperti apa, Bli, harapannya?
4: Saya berharap nanti kedepannya tradisi ini bisa gaung lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris nego di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada, Desa Cemagi, oh di sana ada baris nego, sudah. Saya hanya ingin itu aja, masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah, itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini sudah banyak bermunculan dari benda seadat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, nggak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, Pelestarian tari baris klemak tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendeka di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: ini? Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, dari lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an. Ya.
6: Jadi itu memang namanya Anton Tarwayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu, beranak cucu ya.
6: Jadi di sini ya.
5: Akhirnya campuran deh di sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Mbak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada, bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT campur, dan juga Tidung
6: iya,
5: ya.
6: Jadi Tidung Bulungan gitu. Tidung jadi Bulungan, memang ya? Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi Mbak, gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu Mbak.
5: Baik Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini Pak Listran?
6: Iya, dari suku Tidung ini pertama Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya ini acara budaya NTT, tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan, maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini Mbak, bagi kolaborasinya itu ada. Akan seperti menciptakan tari tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu Mbak, sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan, keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu
5: terima. Di situ langit dijunjung. Harus menghargai.
6: Ya, harus menghargai. Ya.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada Mbak, sampai hari ini sampai gesekan ini ada, ya? Bagaimana mau bergesek Mbak, ini kan berkeluarga ya,
5: keluarga semua sudah
6: kayak ini. Keluarga Mbak, jadi ya konsepnya nih Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Dia membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah Mbak, nggak pernah. Bahkan bersatu Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek Mbak, jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga Mbak, saling menghargai Mbak, saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Kan awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi Mbak, pasti ada kan gitu. Nah ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa, jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini Mbak, nggak ada gesekan
5: sampai hari ini ya, ada. Tetap aman semuanya, tetap aman, Mbak, ya. Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya Mbak, jadi salah satu contoh gini Mbak, ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengadakan adat Jepen ya, itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang mbak terpadu aja semua. Jadi saling apa ya menghargai itu tadi mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu nggak ada mbak sampai hari ini. Sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya nih mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan loh, silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat mbak.
5: Luar biasa, saling menghargai, saling pastinya menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
6: Ya, ini kan zaman globalisasi mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah itu yang mbak harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting mbak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena mbak ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu mbak. Nah entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman terus ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
5: Semoga ya.
6: Semoga.
5: Dan terakhir nih, apa nih pesan bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Lisa?
6: Iya, mbak. Jadi memang yang terpenting gini, mbak. Saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, mbak, dalam meningkatkan budaya, mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini, mbak. Ya? Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu, mbak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu, mbak. Okay. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Nunukan kita kembali ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Apa saja yang ada di dalamnya nih, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau

0: atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa, dikirim.
1: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini Pak?
0: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus, karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di petakan seperti itu.
1: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
0: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin setiap tahun yang kami lakukan. Terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
1: Ya, Pak Yermias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya, yang disampaikan tadi terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
0: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
1: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
0: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikkan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
1: Pak Yermias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan seperti itu, Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini, Pak?
0: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat, oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP, mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih beda.
1: Membaca sama scroll.
0: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun seperti itu.
1: Seperti itu ya. Yeah. Oke. Okay. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini, Pak. Ya ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
0: Oh ya baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan seperti itu.
1: Oke, jadi terkait juga masalah hak penerbitan seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait

0: juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Punah,
0: ya. Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita, khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya, ya khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak kita, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri, karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Sinip ya, sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Astaga.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya.

0: Memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian Kajian Naskah Melayu, dan mata kuliah-mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan dari pembelajaran.
1: Oke, lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterana awalnya. Jadi peterana Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterana Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke. Berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau Melayu yang kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pucuk rebung itu, ini maknanya peterana ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-adat pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan. Ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui Dukungan Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu, seperti itu, Pak.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak Kapu sendiri melalui web ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat kita?
0: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktik perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan, pembelajaran, dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemudian juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri ini untuk lebih terkenal kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih ke depannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu datangnya asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan dan sebagainya, insyaallah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, kami di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Kasana Melayu dari STAN Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal, kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, baru saja kita dengarkan bersama Branda Ascacita. Dan satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, untuk kenalan langsung sama Fakultas Bisnis, Pariwisata dan Pendidikan FBPP Universitas Triatma Mulia, yang terdiri dari Prodi Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM Bisnis Pariwisata Keuangan dan Marketing, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, Profesional di bidang Pariwisata, MICE dan Industri Perhotelan, D4 Pengelolaan Perhotelan, mempelajari level manajerial di industri perhotelan seperti front office, housekeeping, FB product dan FB service, D3 perhotelan, menjadi profesional pada bidang room division atau food and beverage departemen di hotel berbintang. Mahasiswa juga bisa magang di luar negeri ya. Prodi FBPP di kampus Jembrana ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD atau PGSD, cocok bagi yang senang berinteraksi dengan anak-anak, suka mengajar, memiliki jiwa sosial dan ingin memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan juga ada pendidikan jasmani atau penjas, menyalurkan hobi dan minat di bidang olahraga dan memiliki peluang kerja yang luas. Bisa kuliah kelas pagi atau sore, biaya kuliah terjangkau, bebas uang pengembangan, UKT hanya mulai dari 3 jutaan per semester. Dan mau dapat potongan biaya kuliah? Segera daftar sebelum 31 Juli 2026. Kunjungi website www.triatmamulia.ac.id, Instagram @untrimbuleleng, TikTok Triatma Mulia, Facebook Universitas Triatma Mulia. Daftar sekarang juga di bit.ly. Join Untrim WA-nya 0878-6009-2925, menghubungi Ayulia. Sekali lagi 0878-6009-2925, atau Anda bisa datang langsung ke kampus Untrim Universitas Triatma Mulia di Jalan Ratna nomor 4A Banyu Asri Buleleng, Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten. Dan pendengar, kita akan segera mengikuti acara selanjutnya, yaitu kami akan sampaikan Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: dipastikan dan titip lagi kepada masyarakat, khususnya kepada tokoh-tokoh, kepada kepala-kepala lingkungan.
1: Ini yang kami terapkan dan harus menggunakan energi yang bersih. Karena tadi itu, karena saya paham.

0: Selamat sore pendengar. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak masyarakat bersama tokoh lingkungan dan pemerintah wilayah menjaga kawasan sempadan Pantai Singaraja yang telah ditata agar tetap bersih, tertib dan tidak kembali dipenuhi bangunan maupun aktivitas yang mengganggu fungsi ruang publik. Sementara itu, Indonesia Solar Summit 2026 mendorong percepatan transisi energi bersih melalui pengembangan energi surya untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Forum ini mempertemukan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Indonesia. Itulah pendengar berita pokok pendengar kami, pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Irnawati Giri. Kami awali dari berita pertama, Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak masyarakat bersama tokoh lingkungan dan pemerintah wilayah menjaga kawasan sempadan Pantai Singaraja yang telah ditata agar tetap bersih, tertib, dan tidak kembali dipenuhi bangunan maupun aktivitas yang mengganggu fungsi ruang publik.
1: Kita sudah menyampaikan pada masyarakat kita titip ini. Setelah kita bersihkan, kita titip lagi kepada masyarakat.
2: Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kawasan sempadan Pantai Singaraja yang telah ditata pemerintah. Menurutnya keberhasilan penataan tidak hanya diukur dari selesainya pembongkaran bangunan, tetapi juga dari komitmen bersama menjaga kawasan tetap bersih, tertib dan nyaman. Ajakan itu disampaikan saat meninjau pembongkaran bangunan di sempadan pantai Kelurahan Kampung Baru. Ia menegaskan pemerintah telah melakukan pendekatan kepada warga dan mengajak masyarakat berperan aktif merawat kawasan karena keberhasilan penataan tidak dapat dicapai oleh pemerintah saja.
1: Kita sudah menyampaikan pada masyarakat kita titip ini. Setelah kita bersihkan, kita titip lagi kepada masyarakat. Khususnya kepada tokoh-tokoh, kepada kepala-kepala lingkungan, khususnya camat sebagai pembina wilayah sini untuk bisa menjaga.
2: Ia menjelaskan tokoh masyarakat, kepala lingkungan dan camat memiliki peran penting dalam membina serta mengawasi kawasan sempadan pantai agar tetap tertata. Bupati Sucidre mengatakan pola penataan ini sama seperti di kawasan titik nol Singaraja dan Jalan Diponegoro dengan mengajak masyarakat menjaga ruang publik yang telah ditata agar manfaatnya berkelanjutan.
1: Sama dengan yang sudah kita tata nanti usaha titik nol, nanti Jalan Diponegoro, kita titiplah pada masyarakat bahwa masyarakat ini memiliki ini semuanya.
2: Melalui pendekatan tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap tumbuh rasa memiliki di tengah masyarakat terhadap setiap ruang publik yang telah dibangun dan ditata. Dengan partisipasi aktif masyarakat, kawasan sempadan Pantai Singaraja diharapkan tetap terjaga kebersihan, keindahan, dan ketertibannya, sehingga dapat menjadi ruang bersama yang nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Pendengar, pembahasan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pengelolaan sumbangan pendidikan di Nusa Tenggara Barat terus bergulir. Ketua Bapemperda DPRD NTB Ali Usman Al-Hairi menyebut regulasi ini tidak akan membedakan sekolah negeri maupun swasta, melainkan mengatur mekanisme pemberian dukungan dari pihak ketiga agar berjalan transparan dan sesuai aturan.
3: Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Ali Usman Hairi mengatakan, masukan dari berbagai pihak dalam pembahasan RANPERDA akan menjadi bahan penyempurnaan sejumlah norma dan aturan tersebut. Pasalnya, RANPERDA ini bertujuan menjaga kualitas pendidikan dengan memastikan dukungan masyarakat terhadap sekolah dapat berlangsung secara sukarela, tertib, dan memiliki dasar hukum yang jelas. Ia menegaskan, aturan tersebut tidak mengatur perbedaan antara sekolah negeri dan swasta. RANPERDA ini mengatur apabila ada pihak ketiga yang ingin memberikan sumbangan atau bantuan kepada satuan pendidikan sekaligus mencegah adanya praktik pengumpulan dana yang tidak sesuai ketentuan dari siswa maupun orang tua.
4: Bahwa RANPERDA ini harus menjadi alat untuk memastikan kualitas pendidikan kita terjaga dan terawat, anak-anak kita mendapatkan dukungan pendidikan yang memadai, dan juga masyarakat, pihak-pihak terkait bisa memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut secara sukarela, dan RANPERDA ini tentu bisa menjadi kanal untuk mengamankan praktek-praktek pungli yang selama ini berlangsung.
3: Ali Usman menambahkan, pembahasan lanjutan akan dilakukan di Komisi 5 DPRD NTB melibatkan lebih banyak pihak termasuk tokoh pendidikan untuk memberikan masukan terhadap rancangan regulasi tersebut.
4: Akan tetapi ada komitmen tadi agar memperluas pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan Ranperda ini sebagai sumber masukan pendapat. Misalnya kayak Ombudsman akan dilibatkan, tokoh-tokoh pendidikan juga akan dilibatkan dalam pembahasan.
3: Ia berharap Ranperda ini dapat segera diselesaikan agar sekolah memiliki kepastian hukum dalam menjalankan program pendidikan sekaligus mencegah praktik penggalangan dana yang tidak memiliki dasar yang jelas.
0: Indonesia Silversmith Summit 2026 mendorong percepatan transisi energi bersih melalui pengembangan energi surya untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Forum ini mempertemukan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Indonesia.
5: Saya tidak hanya bicara soal energi bersih, tapi soal alam yang bersih.
6: Institute for Essential Service Reform menegaskan Indonesia perlu mempercepat pemanfaatan energi surya untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat, memperkuat kemandirian energi, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon. Hal tersebut menjadi fokus Indonesia Solar Summit 2026 yang digelar di Bali 14 hingga 16 Juli 2026 sebagai penyelenggaraan pertama di luar Jakarta. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, pemerintah Provinsi Bali terus mendorong pengembangan energi terbarukan melalui peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, termasuk PLTS atap dan terapung. Salah satu program unggulan adalah menjadikan Nusa Penida sebagai Green Island dengan target 100% energi terbarukan pada 2030.
5: Bali ini dipenuhi dari pembangkit atau sumber energi yang ada di Bali. Ini yang kami terapkan dan harus menggunakan energi yang bersih. Karena tadi pengelola tadi itu, karena saya paham kalau pembangkit yang menggunakan bahan bakar fosil itu pasti dia memancarkan emisi, membuat udara ini kotor. Diperintah atau tidak oleh peraturan di atasnya, itu kebutuhannya manusia. Nggak perlu diperintah juga oleh aturan, itu harusnya menjadi satu tindakan pemimpin. Karena dia bertanggung jawab terhadap alam yang bersih untuk memenuhi kesehatan masyarakatnya.
6: Chief Executive Officer Institute for Essential Service Reform, Feby Tumiwa menilai, setiap daerah memiliki potensi energi terbarukan yang berbeda sehingga perlu dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing. Menurutnya, Bali berpeluang menjadi contoh destinasi pariwisata rendah karbon berbasis energi surya. Sementara, pemerintah daerah harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pengembangan proyek.
7: Jadi pertanyaannya sebenarnya sudah berubah. Bukan lagi apakah kita punya potensi, tapi bagaimana kita mengubah potensi ini menjadi investasi. Proyek listrik hijau, penciptaan lapangan kerja dan manfaat ekonomi yang nyata dari pengembangan energi surya. Itulah sebenarnya tantangan di balik program 100 gigawatt tenaga surya yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu sebagai strategi mengatasi krisis energi, memperluas akses energi hijau, dan mencapai kemandirian energi nasional.
6: Melalui penyelenggaraan Indonesia Solar Summit 2026, IESR berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan akademisi semakin mempercepat pengembangan energi surya di Indonesia. Forum ini juga diharapkan menjadi langkah konkret dalam transisi energi bersih sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional menuju target net zero emission. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
8: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Berita selanjutnya. Keterbatasan lahan dan belum optimalnya dukungan permodalan masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar. Meski demikian, sekitar 80% koperasi yang telah terbentuk kini mulai beroperasi dan didorong untuk mengembangkan usaha sesuai potensi di masing-masing wilayah.
9: Masalah tempat untuk dijadikan kantor, nah itu sesuai dengan Impres 17 tahun 2025 di Kota Denpasar belum
10: Pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan lahan untuk pembangunan kantor dan persoalan permodalan. Meski demikian, sekitar 80% koperasi telah mulai beroperasi dengan mengoptimalkan potensi usaha di masing-masing desa kelurahan. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Made Paramadiaksa, mengatakan saat ini terdapat 43 koperasi merah putih di Kota Denpasar yang terdiri atas 27 koperasi desa dan 16 koperasi kelurahan merah putih. Menurutnya, kendala utama yang dihadapi adalah penyediaan lahan untuk pembangunan kantor koperasi sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025. Hingga kini, sebagian besar koperasi di Denpasar belum memiliki lahan seluas 1000 meter persegi sesuai ketentuan.
9: Setelah Inpres 17 tahun 2025, kami juga mendapatkan surat edaran dari Kemendagri perihal dukungan anggaran untuk percepatan pembangunan fisik koperasi merah putih dan operasionalnya. Nah, di sini kami mulai bangkit, Bu, dengan instansi yang kami sebutkan tadi, ada 11 OPD.
10: Selain lahan, persoalan permodalan juga menjadi perhatian para pengurus koperasi. Banyak pengurus mempertanyakan kepastian pencairan dana bantuan yang sebelumnya diinformasikan sebesar 5 miliar rupiah, namun kemudian berubah menjadi 3 miliar rupiah. Ia menjelaskan berdasarkan regulasi terbaru, dana sebesar 3 miliar rupiah tersebut dialokasikan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung pembangunan fisik kantor koperasi serta sarana dan prasarana pendukungnya.
9: Kami juga sudah berusaha apabila ada lahan yang kecil atau kantor yang terbengkalai tidak dipergunakan lama. Nah, ini mulai kami garap hal ini.
10: Yeah.
9: Ya. Kemudian dukungan dari kepala desa dan lurah juga demikian.
10: Hingga saat ini sekitar 80% koperasi merah putih di Denpasar telah menjalankan kegiatan usaha. Namun sebagian besar belum mampu mengoperasikan seluruh unit usaha yang direncanakan seperti gerai sembako, apotek desa, pergudangan, unit simpan pinjam serta pengembangan potensi dan kearifan lokal desa. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng kini tidak hanya menyasar kalangan muda, tetapi juga telah ditemukan pada kelompok lanjut usia. Sehingga BNNK Buleleng memperkuat edukasi keluarga sebagai benteng utama pencegahan.
11: Kedaknya itu nggak cuma dari generasi muda nih, ternyata orang-orang tua banyak yang memakai. Kami pun di tempat kantor kami di Jalan Talang itu kan sudah menerima beberapa pasien orang yang terdampak narkotika. Salah satunya itu yang Panula.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak lagi didominasi kalangan usia muda. Fenomena tersebut kini juga ditemukan pada kelompok lanjut usia atau lansia, sehingga menjadi perhatian serius dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah pasien penyalahgunaan narkotika yang berasal dari berbagai kelompok usia termasuk seorang lansia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman narkotika dapat menjangkau siapa saja tanpa memandang usia. Karena itu pencegahan harus terus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
11: Kami pun di tempat kantor kami di Jalan Talang itu kan sudah menerima beberapa pasien orang yang terdampak narkotika. Salah satunya itu yang Manula. Kenapa yang saya bilang Manula tuh orang yang udah berumur, dia saja jadi orang tua, jadi seorang kakek. Tapi dia tidak bisa memberikan edukasi pendidikan yang baik untuk anak-anak dan cucunya. Ini yang sangat disayangkan.
2: Menurut Kepala BNNK Komang Yuda, keterlibatan lansia dalam penyalahgunaan narkotika sangat memprihatinkan karena mereka seharusnya menjadi teladan bagi keluarga. Meski demikian, BNNK Buleleng akan terus menggencarkan sosialisasi pencegahan narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat. Ia menegaskan ketahanan keluarga menjadi pondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang bebas narkoba. Karena itu, setiap orang tua diharapkan menjadi pelopor hidup sehat tanpa narkoba dengan memberikan edukasi dan contoh yang baik kepada anak-anaknya.
11: Makanya kalau emang lihat dari ketahanan keluarga, itu menjadikan pelopor hidup sehat tanpa narkoba. Itu utama dulu, karena di keluarga. Kita kan pelopor nih, kita harus jadikan pelopor di keluarga kita internal sendiri untuk bisa melindungi atas apa yang kita bisa lakukan di lingkungan keluarga kita sendiri. Dimulai dari hal yang kecil.
2: Ia juga mengajak para orang tua untuk lebih aktif membangun komunikasi dengan anak-anak dan memberikan edukasi mengenai bahaya narkotika sejak usia dini. Orang tua diharapkan mengawasi aktivitas anak, mengingatkan agar tidak sembarangan bergaul, tidak keluar malam tanpa tujuan yang jelas, serta tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang asal usulnya tidak diketahui. Menurutnya, pencegahan yang dimulai dari lingkungan keluarga akan menjadi benteng paling efektif dalam melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Upaya memperkuat kolaborasi dalam pengurangan risiko bencana terus dilakukan melalui dialog multipihak PRB API yang diselenggarakan Forum Pengurangan Risiko Bencana Bali. Selain menjadi wadah berbagai pengetahuan dan hasil riset, kegiatan ini juga mendorong lahirnya komitmen bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
12: Bagaimana kita bisa berkolaborasi ke depan dalam upaya pengurangan risiko bencana dan menghadapi ancaman dari adaptasi perubahan iklim ini.
13: Dialog multipihak bertajuk pertukaran pengetahuan dan hasil riset berbasis pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim digelar di Sanur Resort Watu Jimbar, Denpasar Selatan. Kegiatan yang diselenggarakan Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali dihadiri pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Wijana Putra mengatakan, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi telah memberikan dampak nyata terhadap meningkatnya kejadian bencana di Bali. Menurutnya, peristiwa banjir besar pada September 2025 menjadi pembelajaran penting untuk memperkuat kesiapsiagaan dan kolaborasi seluruh pihak.
12: Dari pembelajaran kami dalam menangani kejadian bencana, baik di bencana-bencana sebelumnya, kemudian di bencana kemarin dengan titik kejadian yang cukup banyak dan dampak yang cukup signifikan, tentu kami menyadari bahwa upaya penanggulangan bencana tidak akan mungkin bisa kita tangani secara sendiri-sendiri.
13: Wijana Putra menambahkan, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan riset dan kajian terkait kebencanaan. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan maupun penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
12: Perguruan tinggi bisa menjadi ruang, wadah untuk tetap meningkatkan ilmu pengetahuan, kemudian kajian-kajian ya. Jadi kalau kita searching di Google, kajian-kajian kaitannya dengan pengurangan risiko bencana itu masih sangat minim ya. Padahal kita di Indonesia termasuk di Bali disebut adalah laboratorium kebencanaan. Tetapi kajian-kajian yang dimuat di website atau jurnal-jurnal itu justru banyak dilakukan oleh universitas dari luar.
13: Melalui dialog multipihak ini, seluruh peserta diharapkan memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih siap menghadapi potensi bencana di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Pendengar, RRI Singaraja dan Yayasan Sahabat Bumi Bali resmi menjalin kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman program Green Radio sebagai upaya meningkatkan edukasi masyarakat tentang pelestarian lingkungan berbasis nilai-nilai Trihita Karana.
14: Jadi kita komunitas yang ada di Buleleng melakukan kerjasama dengan RRI Singaraja untuk
15: RRI Singaraja bersama Yayasan Sahabat Bumi Bali menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU program Green Radio. Kerjasama tersebut akan berlangsung selama 1 tahun dengan fokus pada penyebarluasan informasi dan edukasi lingkungan kepada masyarakat. Founder Yayasan Sahabat Bumi Bali Gede Praja Mahandika mengatakan kolaborasi ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sejak dari langkah-langkah sederhana. Edukasi yang disampaikan mengangkat konsep Trihita Karana sebagai landasan dalam menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam.
14: Jadi kita komunitas yang ada di Buleleng melakukan kerjasama dengan RRI Singaraja untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan lingkungan dan melalui konsep-konsep Trihita Tirta Karana. Jadi seperti itu, program ini akan berlangsung selama 1 tahun. Harapan kami dengan adanya MOU ini dan memberikan informasi kepada masyarakat, memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk merawat lingkungan kita. Karena ke depan tidak hanya permasalahan sampah yang kita akan hadapi jika kita tidak merubah sikap, tetapi krisis air. Karena hari ini saja hujan itu tidak menentu.
15: Selain membahas persoalan sampah, program Green Radio juga akan menyoroti dampak perubahan iklim yang mulai dirasakan masyarakat, seperti pola hujan yang tidak menentu dan ancaman krisis air di masa mendatang. Melalui kerjasama ini, kedua pihak berharap masyarakat terdorong untuk lebih peduli terhadap lingkungan tanpa saling menyalahkan, melainkan bergerak bersama melalui aksi nyata.
14: Untuk di RRI, mungkin kita lebih banyak programnya adalah mengedukasi masyarakat. Mungkin siaran, terus kegiatan-kegiatan apa yang sudah kita lakukan gitu. Dari komunitas-komunitas yang ada di Buleleng, kita coba akomodir begitu untuk mereka memberikan edukasi kepada masyarakat.
15: Selama pelaksanaan program RRI, Singaraja akan menghadirkan berbagai materi edukasi melalui siaran radio dan melibatkan komunitas-komunitas lingkungan di Kabupaten Buleleng. Beragam kegiatan pelestarian yang telah dilakukan komunitas akan disampaikan kepada masyarakat sebagai inspirasi untuk memperkuat kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
16: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pemprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah Provinsi Musprov. Petahana I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krisna pun kembali dijagokan para voter untuk memimpin organisasi.
17: Jadi kami sampai di Desember 2026.
18: Pemprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pemprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pemprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan, Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
17: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
18: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krisna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
17: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Haji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi ini itu bisa dua kali, dua periode.
18: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
19: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama gitu ya, untuk dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
18: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar Mahir Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, diantaranya Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak masyarakat bersama tokoh lingkungan dan pemerintah wilayah menjaga kawasan sempadan Pantai Singaraja yang telah ditata agar tetap bersih, tertib, dan tidak kembali dipenuhi bangunan maupun aktivitas yang mengganggu fungsi ruang publik. Sementara itu, Indonesia Solar Summit 2026 mendorong percepatan transisi energi bersih melalui pengembangan energi surya untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Dari Studio Persatu RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
8: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat kuat. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Istilah baligrafi mulai dikenal sejak tahun 2013 yang merupakan penggambaran aksara Bali sebagai sebuah karya seni. Melalui karya seni ini, tulisan Bali dibuat dalam bentuk yang indah, warna yang menarik, dan dikomposisikan dengan pertimbangan rasa keindahan. Baligrafi merupakan upaya melestarikan tulisan Bali sehingga tetap terjaga dan tidak ditinggalkan oleh generasi muda. Baligrafi dibuat untuk menggambarkan simbol Ida Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Dalam tulisannya, terkandung aksara Bali yang indah namun menghadirkan nuansa yang berbeda. Baligrafi dirangkai dalam sebuah karya seni, memuat unsur-unsur aksara Bali dengan nilai-nilai estetika Hindu, serta jenana sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karya seni baligrafi adalah aksara sebagai energi, simbol visual bahasa sastra rupa yang tertera pada kertas maupun media lainnya.
1: Satu RRI Singaraja.

0: Apa itu didengarkan? Kok kayak orang bertengkar?
1: Duh, ibu ini kok ganggu aja sih? Ini emang anak-anak muda ini lagi bertengkar, bu.
0: Kok dengarkan orang bertengkar gitu? Matiin aja radionya. Atau cari frekuensi yang lain gitu loh. Itu radio apa sih ya? Kok menayangkan pertengkaran gitu?
1: Waduh, ibu ini cek gawat ya. Emang enggen yen iluh dengerin orang bertengkar?
0: Loh, kalau kita ikut dengarkan tayangan pertengkaran-pertengkaran gitu, bisa-bisa kita ikutan suka bertengkar. Mayegan, itu tayangan yang tidak mendidik. Nah, kita bisa melaporkan radio atau TV yang menayangkan konten-konten yang tidak mendidik ke Komisi Penyiaran Indonesia.
1: Yeh, ternyata ibu pinter, no. Padahal cuma genengil dari ibu rumah tangga. Banggai lu ngelah ibu kene, po.
2: Jika Anda menemukan konten acara yang tidak mendidik di TV maupun di radio di wilayah Bali, bisa Anda adukan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Segala konten tayangan TV dan radio harus sesuai dengan P3 SPS, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
3: 1 RRI Singaraja.

Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judi berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian biar saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Channel informasi dan inspirasi.

sampunan laling ye. Pirengan tembang dewata, jam 6 ngantos jam pitu wengi, ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tahukah Anda Lovina Festival 2026 akan diselenggarakan pada tanggal 24 hingga 28 Juli dan kegiatan tersebut berlokasi di kawasan Pantai Lovina yang dipusatkan di Pantai Binaria dan Pantai Tasikmadu, Buleleng, Bali. Perayaan Lovina Festival tahun ini mengusung tema Teater Lumba-Lumba. Tema dipilih untuk menonjolkan lumba-lumba sebagai ikon utama pariwisata Lovina yang dikenal luas hingga mancanegara. Festival

0: Salah satu yang membuat nama Bali terkenal ke penjuru dunia adalah kreativitas para senimannya, tak terkecuali di bidang seni lukis, baik modern maupun tradisional. Karenanya, tak heran di berbagai sudut ditemukan museum lukis. Salah satu di antaranya adalah Museum Puri Lukisan, museum yang terletak di Jalan Raya Ubud Gianyar dan berjarak sekitar 40 menit perjalanan dari Denpasar ini adalah museum lukis tertua yang ada di Bali. Puri Lukisan tergolong sebagai museum seni tertua di Bali sehingga banyak orang yang tertarik untuk mengunjunginya. Hal ini tidak mengherankan mengingat museum ini menyimpan koleksi sejak 1954 hingga saat ini. Museum Puri Lukisan menyimpan koleksi dari berbagai kebudayaan Bali di antaranya ubud, batuan, sanur, yong artis, dan sekolah keliki. Beberapa daya tarik yang dimiliki museum ini di antaranya lukisan wayang kamasan, ukiran kayu, lukisan karya anggota Pitamaha, lukisan karya I Gusti Nyoman Lempad, dan lukisan Bali modern.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Benang tridatu adalah benang yang terdiri dari tiga macam warna, yaitu merah, putih, dan hitam, yang merupakan simbol manifestasi Hyang Widi yang dibuat oleh pemangku di pura pada saat hari baik dan memiliki makna meningkatkan aura tersendiri. Tiga warna benang tridatu juga sebagai lambang kesucian Tuhan, sebagai Brahma atau pencipta, Wisnu atau pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pelebur. Di samping juga sebagai lambang trikone, yaitu lahir, hidup, dan mati. Dengan memakai tridatu, kita semakin terikat akan tiga perjalanan kelahiran kita ke dunia. Setelah kita lahir dan sekarang kita hidup, yang kita tunggu adalah kematian. Benang tridatu merupakan identitas weton Hindu Bali yang tidak tergantikan oleh apapun karena selalu dilindungi oleh aura kedewataan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Kebun Raya Bali menggelar Ngelawar Fest sebagai bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-67 yang berlangsung di kawasan Bedugul, Kabupaten Kabanan. Nah, festival ini menjadi upaya melestarikan warisan kuliner Bali sekaligus memperkuat sinergi antara pelestarian budaya dan lingkungan. Menurut Managing Director PT Mitra Natura Raya Marga Agrianto yang mengatakan bahwa Ngelawar Fest menjadi festival dan kompetisi lawar pertama yang diinisiasi pihak non-pemerintah. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi ruang kolaborasi bagi pelaku budaya, UMKM, komunitas, hingga generasi muda dalam menggerakkan kuliner tradisional Bali. Nah, untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa cek melalui media berita online terpercaya rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Kilau Pancasila pukul 19 waktu Indonesia Tengah dan playlist lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga pukul 19:30. Dan acara untuk Singaraja sore ini akan diakhiri dengan mimbar agama Kristen bersama Pendeta Edi Paranta dengan topik kepekaan dan hikmat dari Roh Kudus. Saya Irna pamit, kasih ucap terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Kanten tembang-tembang pop Bali sane keunggahan saking stasiun radio dui ini. Sane makin ngiring biar sayang tembang selantur nyanyi.

Gede Manik menjadi penabuh dan penari pertama dari Gebyar Legong. Manik menginovasi gerakan tari Gebyar Legong versi lain dengan durasi yang lebih pendek, tetapi tetap memiliki gerakan yang dinamis. Gerakan ini menggambarkan pemuda yang energik, penuh emosi, dan berusaha memikat seorang gadis. Awalnya, tarian ini tidak memiliki nama, hanya disebut sebagai tari Gebyar Dangin Enjung. Namun ketika dipertunjukkan di depan Bung Karno dan rekan-rekannya pada 1950-an silam di Denpasar, Presiden pertama Indonesia itu menamai tarian tersebut dengan Tari Trunajaya. Trunajaya bermakna truna yang digdaya atau pemuda yang tak terkalahkan. Sebelum Trunajaya tersohor, Manik sempat menciptakan tarian lain bernama Tari Palawakia pada tahun 1925. Ia juga menciptakan tabuh Singa Ambara Raja dan berbagai tabuh lainnya di Buleleng. Beberapa penghargaan diraih oleh seniman Gede Manik, seperti Anugerah Seni dari Mendikbud RI, Mas Huri, 1969. Wija Kusuma dari Bupati Buleleng, Inyoman Tastra, 1981. Dharma Kusuma dari Gubernur Bali, Ide Bagus Mantra, 1981. Dan Satya Lencana, 2003, dari Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Pro 1 RRI Singapura.

0: mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, ad clips, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak sekali, Da. Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak.
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
5: Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ibu yang diberkati Tuhan, haleluya, haleluya. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan para pendengar setia acara Mimbar Agama Kristen. Saya selalu berharap bahwa kita semua kabarnya dalam keadaan sehat, tetap merasakan penyertaan dan pemeliharaan gembala yang baik. Kita dipertemukan kembali dalam Mimbar Agama Kristen melalui udara RRI Pro 1 Singaraja malam hari ini. Mari siapkan hati kita untuk menjadi tanah hati yang paling baik untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan kembali. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan selalu menguatkan kita dan selalu mengajarkan akan hal-hal yang baru dalam hidup ini, untuk kita selalu diperkaya oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita selalu kepada jalan-jalan daripada Tuhan. Baik, malam hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan, lawatan Roh Kudus untuk memimpin kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur malam hari ini karena melalui udara RRI Pro 1 Singaraja kami dipertemukan kembali melalui Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Kami percaya bahwa setiap pertemuan kami, Engkau selalu hadir, dan malam hari ini Tuhan hadir bersama-sama dengan kami kembali untuk memberkati kami melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kami mohon Roh Kudus, marilah kuasai hati, pikiran, perasaan dan kehendak kami, supaya setiap bagian firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan menjadi kekuatan-kekuatan yang baru, senantiasa mengingatkan kami, meneguhkan kami untuk semua apa yang harus kami lakukan, menggenapi segala janji-Mu dalam hidup ini. Berkati urapi hamba-Mu yang ada di studio, para pendengar setia yang ada di rumah mereka masing-masing juga berkati. Kami siap menjadikan tanah hati kami menjadi tanah hati yang paling subur untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Malam hari ini saya masih bicara tentang

sekarang. Saya minta untuk kita baca dan renungkan malam hari ini firman Tuhan dengan topik kepekaan dan hikmat daripada Roh Kudus, terambil dari dua ayat firman Tuhan. Yang pertama, buka Alkitab saudara, kita akan buka di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14, dan Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Siapkan dua bagian firman Tuhan ini, nanti kita akan baca sambil saya membacakan isi daripada renungan firman Tuhan malam hari ini. Kepekaan dan hikmat daripada Roh Kudus, seperti apa itu? Kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, maka itu berarti kehidupan dalam Roh, saya mau katakan ini, selalu membawa identitas baru. Bukan cuma itu, kehidupan di dalam Roh itu bukan hanya membawa identitas baru, tetapi juga membawa cara hidup yang baru. Terlebih yang ketiga, dia membawa pimpinan ilahi. Ini perlu. Tiga hal ini penting dalam hidup kita. Kalau kita memberikan keluasan dan kebebasan, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Yang pertama, dia mengerjakan satu identitas baru dalam hidup saudara dan saya. Dia mengerjakan yang namanya cara hidup yang baru. Cara hidup yang lama kita tinggalkan, lalu kita masuk dalam dimensi kehidupan yang baru, yang tidak lagi hidup dengan cara-cara yang lama, yang menduka citakan hati Tuhan. Tetapi kita masuk di dalam dimensi yang baru, cara hidup yang baru, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya, maka dia akan memimpin kita melihat pimpinan Tuhan, pimpinan ilahi terjadi dalam hidup kita. Nah, apa itu dimensi kehidupan dalam Roh? Apa itu dimensi kehidupan dalam Roh yang memberikan kita kepekaan dan hikmat? Apa dimensi kehidupan dalam Roh? Itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, dimensi kehidupan Roh yang pertama, dia mengerjakan status yang baru. Perhatikan ini dengan baik ya. Dimensi daripada kehidupan dalam Roh yang membawa kepekaan dan hikmat bagi kehidupan kita, bahwa dia mengerjakan status yang baru. Apa status yang baru? Statusnya adalah di dalam dimensi Roh kita tidak akan ada lagi yang namanya penghukuman. Ingat ini ya. Status yang baru itu berbicara tentang tidak ada lagi yang namanya penghukuman. Perhatikan Roma pasalnya yang ke-8 ayat 1 dan 2. Saya bacakan firman Tuhan ini, baca di Alkitab saudara masing-masing. Ayat 1 dan 2 Roma pasalnya yang ke-8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Status yang baru, tidak ada penghukuman saudara. Karena apa? Karena di dalam Kristus, orang-orang percaya yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu dibebaskan dari yang namanya hukuman dosa. Artinya begini, hukuman daripada dosa, akibat daripada dosa itu sudah tidak terjadi lagi, sudah tidak tertanggung lagi atas kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan bilang, kita dibebaskan pada waktu status baru itu terjadi, karena tidak ada lagi penghukuman. Hukuman dosa itu dilenyapkan oleh Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan kita diberi identitas. Identitas yang baru. Identitas kita bukan lagi sebagai orang berdosa, tetapi firman Tuhan bilang, identitas kita disebut sebagai anak Allah. Tetap sebagai anak Allah, tidak berubah saudara. Ya, itu identitas baru kita. Yang mungkin sebelumnya kita disebut sebagai hamba dosa, hamba daripada si jahat iblis, melakukan segala maunya dia. Tetapi pada waktu lawatan Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita, ya, dimensi kehidupan Roh itu terjadi dalam hidup kita, maka dia menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Kita bukan lagi orang yang berdosa, tetapi disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, kebenaran inilah yang harus menjadi dasar hidup kita yang penuh keyakinan. Bahwa sungguh, kalau status baru itu dikerjakan dalam hidup kita, tidak ada lagi penghukuman, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah yang terbebas daripada semua akibat hukuman dosa itu dalam

kehidupan kita. Nah, itulah bangganya saudara. Kalau kita menjadi pengikut Kristus, bahwa di dalam Yesus, di dalam Kristus, kita tidak lagi akan mengalami yang namanya penghukuman akibat dosa. Itu yang pertama. Bahwa dimensi kehidupan roh itu mengerjakan satu status yang baru, yaitu tidak ada lagi penghukuman. Yang kedua, dimensi tentang kehidupan dalam roh. Kalau yang pertama tadi mengerjakan status yang baru, dimensi kehidupan roh itu yang kedua adalah pola hidup yang baru. Dia mengerjakan pola hidup yang baru. Apa itu pola hidup yang baru? Menuruti keinginan roh, bukan keinginan daging. Nah, saudara, ya. Pola hidup yang baru, kita bukan lagi mengikuti keinginan daging, tetapi kita menuruti keinginan roh. Perhatikan pada ayat yang kelima sampai ayat yang kedelapan, saya bacakan firman Tuhan ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, tetapi ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ingat ini saudara ya. Pola hidup yang baru, hidup dalam keinginan daripada Roh Kudus, bukan menurut keinginan daging. Artinya bahwa kalau pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus, pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka itulah yang akan menghasilkan kehidupan dan juga damai sejahtera dalam hidup kita. Oh puji Tuhan, saya suka sekali ini. Kalau ini terjadi dalam hidup kita, ada kehidupan. Ya, kita bukan menjadi seperti mayat hidup, saudara. Tubuh kita bergerak, kita bisa beraktivitas, tapi di hadapan Tuhan kita mati karena tidak ada roh dalam hidup kita. Apalagi kalau ditambah tidak punya damai sejahtera, oh, saudara, hari-hari yang kita hadapi adalah hari-hari yang penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan, penuh dengan sungutan, perbantahan, tidak mengucap syukur. Inilah yang saya sebut tadi, hidup yang tidak memiliki damai sejahtera. Tetapi kalau pikiran kita dikuasai oleh roh, maka dia akan menghasilkan dua hal tadi, kehidupan dan juga damai sejahtera. Sebaliknya, perhatikan ini, sebaliknya hidup menurut keinginan daging itu pasti membawa kematian roh. Dan ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita, ya. Membawa kematian roh, ya. Sebab itu yang akan membuat kita tidak hidup di hadapan Tuhan. Karya Tuhan tidak bisa dinyatakan secara maksimal dalam kehidupan kita, ya. Tetapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita hidup dalam keinginan rohnya, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan terus melihat bagaimana Tuhan bekerja secara dahsyat dalam hidup kita. Ingat ini saudara, pola pikir kita itu akan menentukan arah hidup kita. Pola pikiran seperti apa? Tentunya Tuhan inginkan pola pikir yang hidup sesuai dengan keinginan roh, bukan keinginan daging dalam hidup ini. Itu yang kedua. Kalau kita bicara tentang dimensi kehidupan dalam roh, yang kedua bahwa dia mengerjakan pola hidup yang baru, pola hidup yang hidup menurut keinginan roh, bukan menurut keinginan daging. Yang ketiga, dimensi kehidupan dalam roh itu apa? Kalau yang pertama tadi, dia mengerjakan status yang baru, tidak ada penghukuman dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kedua, dia mengerjakan pola hidup yang baru, hidup menurut keinginan roh, bukan menurut keinginan daging. Dan yang ketiga, dimensi dalam kehidupan roh adalah dia mengerjakan pimpinan roh itu sendiri dalam hidup kita. Pimpinan rohnya seperti apa? Ada identitas dan arah hidup yang jelas dalam hidup kita. Perhatikan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14, lalu Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Perhatikan ini. Ayat 13 saja. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hidup dalam dimensi roh, dia mengerjakan yang namanya pimpinan roh, mengerjakan yang namanya identitas dan arah hidup yang benar dalam hidup kita. Perhatikan ini dengan baik, Bapak Ibu, para pendengar setia yang diberkati Tuhan. Orang yang dipimpin roh, tadi saya sudah katakan di depan, disebut sebagai anak-anak Allah. Karena Roh Kuduslah yang akan menuntun kita kepada setiap kebenaran dan akan memberikan hikmat dalam setiap keputusan hidup yang kita ambil. Ini yang saya sebutkan tadi, arah hidup. Jadi kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, arah hidup kita itu akan tertata dengan rapi, tertata dengan jelas, kita diarahkan kepada hal apa, sehingga setiap kita mengambil keputusan apapun yang berhubungan dengan kehidupan kita ke depan, kita tidak melibatkan keinginan kita sendiri, maunya kita sendiri, tetapi kita libatkan Roh Kudus yang akan menuntun arah hidup kita. Lalu kita akan mulai bicara, bilang begini sama Tuhan, Tuhan tuntun aku. Apa yang menjadi kehendakmu, kasih tahu sama saya untuk saya lakukan. Saudara, indah sekali hidup ini, saudara. Saya banyak kali dengan istri berkali-kali ngomong seperti ini sama Tuhan, ya. Pada waktu, ya, itulah yang indahnya kalau kita hidup dipimpin oleh Tuhan, ya. Pada waktu tidak punya uang, ngomong sama Tuhan, Tuhan aku butuh ini, aku butuh itu. Tidak berapa lama kemudian, saudara, Tuhan jawab. Beberapa waktu yang lalu, saudara, di tengah terik matahari, istri saya jalan sendiri di Denpasar, pulang dari sebuah toko, saudara. Cuman datang ke toko itu cuma cuci-cuci mata aja, saudara, tidak belanja. Pulang dari sana kembali ke kos anak saya, di tengah jalan dia berhenti di tengah terik matahari. Istri saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, aku butuh uang, Tuhan, aku gak punya uang. Besoknya, saudara, ketemu dengan temannya yang kebetulan datang dari Amerika. Dan melalui temannya inilah Tuhan menyatakan apa yang menjadi keinginan hati daripada istri saya sehari sebelumnya. Dan puji Tuhan, Tuhan selalu tepat pada waktunya. Inilah yang saya sebutkan tadi, saudara. Dia akan mengarahkan kita kepada keputusan hidup yang paling baik, arah hidup yang paling baik. Makanya milikilah kepekaan terhadap Roh Kudus. Karena kepekaan terhadap Roh Kudus itu akan menjadi kunci kehidupan kita berkenan kepada Allah. Dan indah sekali, saudara, kalau hidup ini dipimpin oleh Roh Kudus. Kepekaan Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Dia seperti alarm bell pada waktu kita mulai menyimpang daripada hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia akan memberitahu kita, dan hidup kita tidak akan mudah tersesat. Makanya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari ikuti terus pimpinan Roh Kudus. Hiduplah dalam kepekaan dan hikmat daripada Roh Kudus itu sendiri. Ia akan mengerjakan tiga hal tadi. Mengerjakan status baru, tidak ada penghukuman di dalam status yang baru itu. Yang kedua, dia mengerjakan pola hidup yang baru. Kita hidup menurut keinginan roh, bukan keinginan daging. Dan yang ketiga, dia mengerjakan yang namanya pimpinan roh, yang memberikan identitas dan arah hidup yang jelas dan pasti dalam kehidupan kita. Itulah yang akan memimpin kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kita semua, menuntun kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu sendiri. Tuhan memberkati kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada-Mu, firman yang hidup, yang sudah hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini, melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Tolong kami, Tuhan, untuk kami dapat selalu hidup dalam kepekaan dan hikmat daripada Roh Kudus itu sendiri, sehingga jalan hidup kami tidak mudah tersesat di tengah-tengah kegelapan dunia ini, tetapi Roh Kudus selalu menuntun kami.
Berkati para pendengar setia acara ini di rumah mereka masing-masing. Mereka terus menantikan acara ini untuk kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Pakai juga terus RRI bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Pimpinan, staf, karyawan, pegawai, semuanya Tuhan berkati. Secara khusus teman-teman kami yang ada di Pro 1, baik Pak Edi, Pak Sandi, Pak Dias Tuhan, Mbok Iren, Mbok Pipit, Mbok Novi Tuhan. Oh Yesus, semuanya Engkau berkati mereka semua dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam usaha, apapun Tuhan. Suami, istri, anak-anak mereka, berkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara kami, kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati para pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah sekalipun. Kami menyerahkan juga semua pergumulan-pergumulan daripada saudara-saudara kami yang masuk melalui nomor WhatsApp hamba-Mu. Tuhan, hamba menumpangkan tangan ke atas pokok-pokok doa ini. Tuhanlah juga yang melawat mereka. Tuhan yang menjawab setiap pergumulan-pergumulan doa mereka dengan segala keajaiban-keajaiban-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa minggu depan saudara. Dan beberapa lagu saya akan putarkan untuk mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Terus semangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Shalom.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena, Di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Igusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pemerintah, ini pasti akan mengerem.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Beras ada beberapa jenis yang kenaikan juga harus cepat ditangani. Jadi Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan dialog dan maupun beberapa nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Elia Nazara melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025, secara program dan anggaran ada beberapa yang sudah menjadi bukti bahwa kementerian memberikan keperpihakan kepada dosen, antaranya terkait dengan beasiswa.

0: juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di-split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini di-split banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Tidak ada.
6: Yang kami dulu ya.
5: Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi langsung.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
11: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Tadi pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga pertanian ya, lahan yang basah dan setiap hujan sedikit genangan, lahan di sebelahnya itu tetap timbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
10: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gede Fani Putri Zelita Gula menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
12: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak terpakai sama kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gede, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
13: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gede dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
14: Yeah.
13: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar, dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gede.
10: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Yatullah Gula dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munir Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Arni Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
16: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
15: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
17: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga tujuan bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
15: Ya. Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
14: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
18: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara. Dan pengalaman sebelumnya waktu awal musim ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
14: selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar. Ia mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
19: Luar biasa, ramai sekali masnya.
20: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
19: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
20: Habis malam ini.
19: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
14: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berita sentral malam ini, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, selamat malam.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita keadaan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Pulau Pancasila.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Jangan lewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Jadi pendengar Pro 1, untuk menemukan komunitas yang unggul, baik untuk pengembangan karir, hobi, dampak sosial maupun bisnis, kita perlu menyesuaikannya dengan minat spesifik dan tujuan Anda. Mengingat apa saja yang perlu dilakukan ya untuk membuat komunitas itu bernilai unggul. Ada juga beberapa ciri-ciri sebuah komunitas bisa dikategorikan sebagai unggul dan tepat untuk Anda. Yang pertama, visi dan nilai yang jelas, kemudian aktivitas yang konsisten, serta budaya saling mendukung. Nah, jadi itu dia ciri-ciri dari sebuah komunitas yang bisa dikatakan sebagai unggul dan tepat untuk Anda.
0: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.

0: ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar, nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar, sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh udah azan maghrib, sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: sebentar lewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Dengar Pro 1, menjaga stabilitas peranan komunitas ini dapat dilakukan dengan merumuskan tujuan yang relevan, mendorong partisipasi aktif anggota, serta mengadopsi sistem kepemimpinan yang adaptif. Stabilitas tercapai saat komunitas mampu merespon perubahan kebutuhan anggotanya tanpa kehilangan arah dan akar nilai inti yang telah dibangun.
0: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.

0: Pro 1,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Mendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis ataupun radang otak encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Profesor Dr. Dr. Harto Nugunardi SPA, Subs TKPSK menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup, sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti drama radio mini dengan judul Ketika Uang Jajan Tak Seperti Dulu Lagi, produksi RRI Antikom.
1: Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Bu, satu es teh dan satu gorengan ya bu?
1: 6.000 rupiah.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya bu ya?
2: Ih, iya ya. Aku juga kaget. Roti yang sering ku beli, sekarang harganya jadi naik.
3: Bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
4: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
0: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
2: Sama. Dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang udah gak bisa, sering habis soalnya.
3: Sebenarnya kenapa ya? Kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
4: Kalau dari yang aku lihat sih kondisi ini nih, inflasi gak sih?
0: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh. Tapi kayaknya belum paham gitu.
2: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
4: Yang aku tahu sih inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
3: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
4: Nah betul tuh, inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
0: Oh gitu, terus kenapa sih inflasi bisa terjadi?
4: Yang aku tahu sih Rak, penyebabnya tuh macam-macam. Misalnya biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
2: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
4: Nah, betul tuh.
3: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
0: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
2: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak di dalam menggunakan uang.
3: Nah, setuju nih, kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja. Tapi kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
4: Nah, nabung juga penting nih. Walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
0: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
2: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu.
3: Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
4: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
0: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Teman-teman benar juga, inflasi memang membuat harga naik. Tapi, kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
2: Benar, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya.
3: Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
4: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
0: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
2: Sebelum masuk, bayar dulu tuh.
5: Bang,

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

0: Om Swastiastu, Rahayang Wengi Semata Anak Pro Satu RRI Singaraja Ring di Jaman Tama Gena Mengali Niki Gak ini nyaringi semata Sane Mangkin Ring acara jebak jejak balik ini Durus Niki semata di tiang serang sami Sane Arse Jagi Nunas Tembang Pop Bali Lan Bagatre Durus Niki Dados Mungga Ring 0362246444 Utawi semata Talar Dados nyaringi Niki nge, Ring WhatsApp Ring 0811 3999790. Ingi semeton, sana mungkin langsung mantan dikingi GNI Sangre Dumun Sira niki semeton titiang Sane sampun nyaringin ring 24644 Dumun Om Swastiastu, Rahayang Wengi jebak
1: Om Swastiastu, maeni Rahayang Wengi
0: Ingi, Rahayang Wengi muali, sarang sira niki titiang
1: Yang nyoman Ardike sejeling garut ya
0: Pak Nyoman Ardike
1: Nggih,
0: nggih. Pun api gater Bapak.
1: Nggih, mangkinan itu si atas.
0: Temangnya ini napi Pak Nyoman.
1: Tembang ini napi ni dia.
0: Napi. Nggih.
1: Raja Pale benda nggih.
0: Raja Pale sana nembang sira. Raja Pale menghayal napi Raja Pale mantan.
1: Raja Pale menghayal.
0: Senior nggih.
1: Nggih.
0: Aing nggih, durus Bapak mugi termajeri sira durus.
1: Nggih. Nggih. Ajeng Pak Paugi majeri tok kene. Sabar Bapak Nyoman Dewan Tarun nggih. Palondan Papan Dimas nggih.
0: Nggih.
1: Ibu arek BT barek Semeru. Ibu arek sini nggih. Pak Banu, Pak Cik di Kota Ikan nggih. Sudah melayani si menunjukkan mengesan untuk melihat kembali di sini ya ini selamat bertugas semoga selalu sehat sekarang
0: Ingge, sesama muali majang ring Pak Ardike sanawen tering negara Pak Nyoman nggih, sesama dahat iki sampun presiden nyaringin. Ingge semeton muali niki nggih, eni sang redumun iki ring 24644 wenten sira niki. Om Swastiastu, Rahayu Wengi jebak.
2: Om Swastiastu, Rahayu Wengi jebak, tidak balik sini.
0: Ingge, sarang sira. Sarang sira niki titi ya.
2: Bu Eli
0: mo. Bu Eli. Ibu Eli. Menapi gatri Bu Eli. Aduh.
2: Nggih. Menapi sebaliknya
0: kok. Kena adik gedek niki kengken Bu Eli ini. Nabi temannya nih, Ci.
2: Tepang nih Gonggali kenten
0: mo. Gonggali sane napi.
2: Rahajeng
0: Wengi. Gonggali Rahajeng Wengi kenten. Coba tiang rarah dumon nggih.
2: Heeh. Mbok ge rarah tembang yang gatreng nggih.
0: Durus.
2: Majang Bu Arik Beteng ya, Bu Arik Semeru, Wenten Bu Resmi, Wenten Pak Banu, Pak Cip ya Rahayang Wengi, Wenten Pak Samong, Mbak Mimi.
0: Sani Rahayang Wengi dan Wenten Cieli Sani Lianan kayon.
2: Oh ya Mbak, KDP ya, Kadengan di Pipi.
0: Kadengan di Pipi? Sira berdua? Oh, nge Wenten, jantos nge.
2: Kau Wenten Mbak?
0: Kadengan di Pipi Wenten?
2: Enggak, Kadengan di Pipi nge.
0: Nge.
2: Wenten Pak Nengah Inggris nge Wenten Minik Jero Dari Mekar Pak Jero Mali Arse Sira Malih nge Ken Arong nge Bibi Made Pak Yeni nge Bu Kartika Samian Sambon Bok nge
0: Siap
2: Mok Gerah Ajang Tugas Matur Sukama
0: Inge Sosuma Mali Majang Reng Cieli Reng Kampung Baru nge nge Sosuma Dan Sambon Presiden Nyaringin Inge Sematuan Mali Adiri Tiang Sang Redumun nge nge Sane Arse Nyaringin Om Swastiastu, Rahayu Wengi jebak.
3: Rahayu Wengi jebak.
0: Nggih, Pak Banu.
3: Nggih.
0: Napi tembangnya nih?
3: Ya, tembangnya jegek.
0: Napi?
3: Jegek.
0: Jegek kenan?
3: Jegek Karangasem.
0: Oh, jegek Karangasem.
3: Apa jegek ini?
0: Jegek Karangasem inggi jantos, semoga terwajiri sira.
3: Kelami wawo yang jeli
0: nggih
3: kirae Pak Arde Arde
0: Pak Nyoman Ardike
3: Ardike
0: nggih negara ya
3: oh Pak Nyoman negara
0: nggih Pak Nyoman negara rika
3: Pak Nyoman negara biar gampang saya
0: nggih
3: Ada Bu Yeni, ada Bu Karti, Kak Kartini, ada Bu Jeru. Ini Jeru, ini Jeru Puspa. Ada ini Dedewasa, Dewa, Pak Bu Desa, Bu Yuda, Bu Resmi, Bu Budi, Bu Mini, yang kembali. Kenaro, Fatimah, semuanya sudah.
0: Siap.
3: Pak Mas Wawan, Wawan, Dewantara, semuanya sudah. Blitawan,
0: Sirmale,
3: semuanya doa ini.
0: Pak Bandu Residu Bondo sesuwan iki sampe nyarengin aingge sama tuan tigang diri penelpon sampun Eni Sangre niki nggih Raja Wengi Bu Janura sanementer widangan Bangli Taler Ibu Resmi Raja Wengi Terang Tiang Pak Gusti Ring Tinge-tinge aingge osam Mbak Penyiar temannya nih Kang Giang dumun digabung niki nggih majang ring Pak Gusti Raja Wengi Raja Kan Abdi Widi Madi Tokyo Taler Widi Madi Darma Wangsa alias Bikade Bura sanementer Panji Anom sok semedahat niki sampun dedang nyarengin. Aingge semoto sane mangkin piragi dumun sarang-sarang niki nggih wenten tiga tembang. Sari wau sampun ke arse sarang semoton pro satu sarang sami niki wenten tembang saking suaranya nih senior Raja Palu menghayal talar gonggale kadengan di pipi lan trio tirtawan jege karangasem durus piragi sarang-sarang.

0: Bu Ian, Bu Ian, Bu Ian.
1: Kenapa? Aduh, jegawat gatinin nih.
0: Bu Ian, subuh vaksin rabies ibi cegut kulukne iko mang. Kulukne mati, Bu Ian. Rabies.
1: Kulukne ane rabies adi Bu Ian, ane vaksin. Cegut update gati masih. Ini sengade gejala apa nih? Ngai-ngai ketuk dogen nih.
0: Badah, amongken je. Yen subuh cegut kuluk rabies nak berisiko terkena virus rabies masih Bu Ian. Yen subuh bergejala, beparah tuh. Nih, di ngehang omongne dokter Arya Nugraha, SPPD.
2: Nah, cara medis, pasien bergejala rabies itu, kalau memang dia terinfeksi rabies, itu risiko kematiannya hampir 100%. 100% risiko kematiannya, dan itu terjadi umumnya kurang dari 2 kali 24 jam. Sehingga pilihan kita sebetulnya tidak pada mengobati, karena kalau mengobati sudah pasti gagal, karena risiko kematiannya sangat tinggi. Harapan kita adalah bagaimana saat seorang tergigit anjing dan itu suspek rabies segera mendapatkan VAR. Karena kalau seorang korban tergigit anjing yang diduga rabies mendapatkan VAR, peluangnya untuk sembuh itu lebih dari 90%. Nah, ini perlu dipegang kita semua masyarakat yang raja buleleng agar tidak perlu menolak atau menghindari kalau disarankan nanti menerima VAR.
0: Mimi, nah Jani, Jani vaksin bedok, enculin dok vaksin betiang.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Aingge, selamat tahun apa satu RRI Singaraja Jere ini zaman tamu kena. Mali niki nggih tiyang sanggra tigang diri penelpon niki sane arsa jagi dunas tembang lan megatre ring 24644 dumun tiyang sanggra niki. Om Swastiastu, rahayu wengi jebak. Jejak balik kini.
1: Jejak balik kini.
0: Inggih, sareng sira niki.
1: Nyaman di Banyuwangi.
0: Inggih, Bu Nyoman, dunas tembang napi niki.
1: Semprong
0: mau peradu coba tiang larah dulu niki nggih. Bagi termaja ning sira lurus.
1: Ajake sedang Bu Elis ning kampung baru.
0: Heeh.
1: Ini cawan. Pak Banyu, Pak Sip.
0: Ibu ampuran iki semprong mau prade durung wentan sanilianan kayon.
1: Nyampingang tiang
0: kenten.
1: Judulnya nyampingang tulang.
0: Nyampingang tulang kenten.
1: Iya. Wenten ya.
0: Nyampingang tulang ten wenten wenten layah tanpa tulang ngerebutin tulang wow wenten.
1: Wenten oh.
0: Ah.
1: Wenten nanti. Ngabut keladi ngabut keladi.

0: Sane versi terbaru niki nggih. Nggih, niki wenten Bayu Nirwana niki nggih. Nggih, jantos Ibu.
1: Nggih, rada sak.
0: Heeh, nggih, moga temajeng sira durus.
1: Ya kelmajeng Mbak Yeni.
0: Heeh.
1: Sarang sira malih Bu Kartika.
0: Nggih.
1: Bu Ari.
0: Heeh.
1: Ini jadwalnya samian
0: samian inggi siap
1: majang Mbak Eni juga sisimu Mbak Eni
0: inggi sesama mali Ibu Nyoman niki ring wedangan Banyuning sesama dan niki sampun presiden nyaringin inggi ini tembang jantos niki inggi jebos jagi unggahang titiang inggi sematon kesangre mali niki penelpon sana kaping kalih niki ring 24644 dumun jebak rahaja wengi Inge rahajeng wengi muali sira niki.
2: Bligos bawa niki ring wat.
0: Oh nggih, bligos bawa. Napi tembangnya ne bligos.
2: Tembangnya ne diwatane
0: sugake. Napi?
2: Pon gedenge. Tembangnya ne dewa tune jatuh hati wetan.
0: Jantung hati.
2: Jatuh hati niki.
0: Jantung napi jatuh.
2: Jatuh
0: sira sane nembangnya.
2: Kuwi dewa tune.
0: Jatuh hati kenten nggih.
2: Nggih.
0: Jatuh hati wenten iki Ludre NP Taler Jaya Pangus Widi Widiana. Niki mantan versinya nih sane wenten.
2: Oh, aman kenten Aldi Sukalma sane Demi Sebuah Cinta nggih.
0: Demi Sebuah Cinta kenten. Niki liriknya nih bahasa Indonesia tapi bahasa Bali.
2: Bahasa Bali.
0: Bahasa Bali, inggih jantos.
2: Dura jumon nggih.
0: Nggih durus.
2: Sani wau sih kan.
0: Sani wau enten Ibu Nyoman nering Banyuning.
2: Aja wau nggih.
0: Heeh.
2: Tadi Bu Januda kadane ini Daniel enten sih wes sane bilang dapat tahu wau enten iki main kirama perange.
0: Nggih.
2: Ayan Alba enten iki Kang Tiara enten Mama Gunawan Bang. Kita tahu wenten iki memang gado wenten iki kada ngage.
0: Heeh.
2: Kecedo teman ini.
0: Napi?
2: Kecedo teman.
0: Ampun. Ampun saya gini kah.
2: Oke, nggih. Majang Mbo Eni kada tetap ngantos kupon nang udah lawan halo ada
0: pun. Nggih, sesem.
2: Heeh. Mari.
0: Oke. Nggih. Nggih, sesem wali niki beli gus bawa niki sane wenten ring. Oh, hidangan batu bulan niki nggih sesuai dan sampun nyaring. Tiang sangar malih siki niki ring WA call niki nggih ring WA call pro 1 niki. Om Swastiastu rahaja wengi jebak.
3: Om Swastiastu rahaja wengi jebak.
0: Nggih, raja wengi wali niki beli widi madi pun api gatre.
3: Gatre becik mangan dan ini pun api.
0: Sehat nalar. Napi temannya ini beli madi.
3: Temannya ini dari Owen
0: Cira.
3: Rai Penny, Rai Penny nggih.
0: Rai Penny sare
3: nang malam.
0: Rai Penny kupu-kupu malam coba ini rah dumun nggih.
3: Nggih.
0: Mah, moga tembang jenis sira.
3: Moga tembang dumun di sane wau juga legosak bawa ring di
0: batu bulan.
3: Gianyar.
0: Batu bulan. Heeh, batu bulan.
3: Nggih, Mas di Payangan, enten taler Nyoman ring Banyuning. Bu Yeni di Digawase, Pak Nyoman di negara, Pak Banu Cigo Bondo, enten taler Pak Kota Samong, Pak Bu Resmi, Bu Aris Meru, enten taler sane sidane Bu Kartika, Bu Desa daerah Radini, Pak Putuaya, Pak yang di tembok sireun adan ya, Pak Belitawan ya.
0: Nggih, Belitawan di tembok.
3: Belitawan ya.
0: Sirabale.
3: Panyaman di negara sampun dia tambah tiga. Saya dapat beli tawat, beli Pak Dimas ya, buat ada yang mantan, Pak Manglare, Bu Kartini, Wenten mau kesamian ke mana kan? Salam
0: jangan kira.
3: Untuk semua Mbak Eni, rahajan tugas, Om Santi Santi.
0: Inge, sesemua le beli di Madia ring Tokyo nih inge, sesemua sampun satu satu miragi pro satu era di Singaraja. Inge sepatutnya tiga yang diri pendapat sampun tiga sanggre, pindah ke segmen sana ke penguntan inge, mari jebos. Dado saringin ke Eni nih ring acara ruang rindu sematon sana durung boleh galah nyaringin ring jebak kita nih inge. Sampunnya ide-ide sepatutnya sarasami tato tetap satya ring pro 1 RRI Singaragi durus piragi tiga tembang numun wenten ngabut keladi talar demi sebuah cinta lan raipeni kupu-kupu malam.

Pendengar, bahan kelangsah terbuat dari pohon yang multifungsi yakni pohon kelapa. Ada beberapa jenis kelangsah yang digunakan untuk upacara sesuai dengan ulat-ulatan atau anyamannya, seperti sengkui yang dipakai untuk sarana mencaru, sluja sebagai sarana untuk sate, kelabang bangke digunakan untuk orang meninggal, dan kelabang mantri sebagai pelindung atau penyengker saat ada upacara. Kekuatan atau energi yang dikeluarkan dari kelabang mantri cukup tinggi, sehingga kekuatan negatif yang dibuat manusia akan dinetralisir oleh kekuatan kelangsah kelabang mantri yang diibaratkan seperti Ganapati sebagai penolak bala. Namun sarana yang tersebut harus dimohonkan kepada Sang Pencipta, karena semua kekuatan berasal dari beliau. Begitu juga dengan kelabang mantri sebagai simbol kekuatan Dewa Brahma yang memiliki kekuatan menghanguskan atau meseng, terlebih dahulu diperciki tirta sebelum dipasang sesuai dengan fungsinya.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Masih bersama ini malam hari ini. Sekarang kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Melodi Lewat Lagu. Silakan yang ingin bergabung di 24644 atau di WhatsApp Pro 1 ya. Oke, 24644 ini sapa dulu sudah yang bergabung Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Malam, ketemu lagi Wani.
0: Iya, Pak Banu, sekarang lagunya apa, Pak?
1: Lagunya Dokter Dedi.
0: Hah? Dokter apa, Pak?
1: Dokter Dedi.
0: Dokter Dedi gitu?
1: Iya, dari Ari Kusikus Miran.
0: Coba ini cari dulu, Pak, ya. Ya, salamnya buat ya. Siapa?
1: Salamnya tadi ada Beli Widi, ada Mas Ramada, Narmada, Wantara, Kak Olala, Dudu.
0: Bapak, ya. Dokter Dedi nggak ada lagunya, Pak. Adanya Dokter Cinta.
1: Butiran Cinta nggak ada.
0: Butiran Cinta?
1: Iya.
0: Coba tak cari Butiran Cinta yang nyanyi siapa?
1: Iya, dari Ari Kusmiran juga. Ada lagi...
0: Nggak ada, Pak. Di sini adanya Butiran Debu aja miliknya dari Terry.
1: Dari Ari Kusmiran nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Kalau gitu Desember Kelabu juga.
0: Desember Kelabu. Oke, salamnya lanjut buat siapa?
1: Yang ori, yang
0: apa? Yang ori maksudnya yang nyanyi siapa?
1: Maharani Karena.
0: Iya. Oke, siap.
1: Salamnya lagi tadi ada ada Jawati, Mbak Marwati. Ada Papa Dimas, ada Krajos, ada Mr. Mahmud, ada Pakit, Yuk Melong, Bang Bang, ada lagi apa ya, Baribawa, ada lagi semuanya sudah
0: baik.
1: Untuk Mbak ini. Terima kasih waktunya, Benny.
0: Iya, selamat malam. Terima kasih, Pak Pak Banu, Situbondo, Pak Cip. Apa kabar ini? Biasanya sering ya berdua balapan nih masuknya. Oke, 24644 disapa lagi. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam juga.
2: Sama Mbak siapa ya?
0: Saya dengan Eni. Ini Bu Kartini ya?
2: Ya, Bu Kartini.
0: Baik.
2: Salam Mbak Eni ya.
0: Iya, lagunya apa Ibu?
2: Sehat.
0: Sehat, Bu.
2: Lagunya Jangan Biarkan Daku Sendiri ya.
0: Jangan Biarkan Daku Sendiri gitu.
2: Ya, kayaknya dari Diana deh.
0: Oke, Eni cari dulu Bu ya.
2: Ya, ya. Diana Nasution.
0: Oke, siap. Salam ya, Mas.
2: Salam sama Pak Panu ya. Dengannya ada juga Pak C, ada Pak Mamu ya. Ada Pak Dago ya, selamat malam. Ada Pak, ada Bu Sawan ya, di Cembok Rahayuli. Ada juga Bang Anwar ya. Ada juga Bang Dakir, ada juga Bu Resmi, Bu Manda, Bu Mindi, Bu Bunga ya, Ketuk Cacik Kilo ya. Ada juga Pak Noman Dewan Taru, ada Pak Agus ya, ya. Semuanya ada Mbak ya.
0: Baik.
2: Selamat malam. Selamat bertugas ya.
0: Iya.
2: Terima kasih Rahayu.
0: Rahayu, terima kasih untuk Ibu Kartini. Satu lagi disapa Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Mari Lewat Lagi.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Nyoman dari negara Mbak Eni.
0: Iya, Pak Nyoman kembali. Katanya Pak Nyoman aja biar gak panjang namanya. Biar gak ribet katanya Pak Pak Banu. Iya, lagunya apa Pak Nyoman? Oke, lagunya apa Pak?
3: Lagunya, anu ya. Apa tuh? Dari favorit grup ya?
0: Favorit grup?
3: Ya, aja.
0: Yang mana Pak?
3: Ingin marah silahkan.
0: Ingin marah silahkan.
3: Ya.
0: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Papa Dimas ya. Kalau dia juga Beli Widi Made gitu ya.
0: Iya.
3: Pak Dewantaro juga. Ibu Arif Seni, Ibu Arif BT, Ibu Arif Semeru, Mr. Mahmud ya.
0: Mm-hmm.
3: Pada siapa lagi ini? Ya, semuanya saja dulu ya, Pak Haji ya.
0: Bapak,
3: ada lagunya?
0: Lagunya kalau miliknya the favorite group Pak ya. Itu ya. Adanya Setulus Hati, Jangan Pernah Berkata Benci.
3: Ya, itu tidak dengar berkata benci.
0: Oke, okay, baik.
3: Selamat malam, Mbak Yeni.
0: Terima
3: kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Nyoman di kawasan negara sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Pak Maderi Bawe, selamat malam. Katanya kirim salam buat semuanya. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Mahmud, Bu Janura juga selamat malam. Terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Baik, ke pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita kembali ya, dengarkan 3 lagu yang sudah di request. Ada Desember Kelabu dari Maharani Kahar, kemudian Diana Nasution, Jangan Biarkan Aku Sendiri, dan lagunya favorit, Jangan Pernah Berkata Benci. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai, didukung, dan diberi ruang untuk berkembang. Apa saja yang bisa kita lakukan? Bersikap ramah dan menghargai, tidak meremehkan kemampuan mereka, memberikan akses yang adil di lingkungan sekitar, serta mendukung pendidikan dan pekerjaan inklusif. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti keterbatasan mimpi. Mari bersama membangun lingkungan yang inklusif, di mana semua orang bisa hidup mandiri, berkarya, dan bahagia. Karena kita berbeda, kita saling melengkapi.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, kembali Eni menyapa Anda semuanya yang ingin bergabung di 24644 terlebih dahulu. Sudah ada yang masuk, Eni sapa dulu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Mbak Eni, lagunya ya, apa?
1: Mbak Eni, mau request Mbak lagu dulu.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya Telepon Rindu, Mbak.
0: Telepon Rindu?
1: Ya.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Nanti siapa itu lupa, Mak.
0: Coba ini cari dulu ya.
1: Ya, dicari-cari dulu gitu. Mau nyalam sedikit. Ada beli wiji di Tokyo, kemudian untuk Mak Kipnya juga, untuk Bu Kartika, Mak Mini S, kemudian untuk Bang Linya juga, untuk Bang Mahmud. Untuk Bu Ari Sumeru, Bu Ari BT, Bu Nyoman di Pulau Menjangan, Bu Eli, Bu Resmi, Bu Janura, selamat malam. Kemudian untuk Beli Gopinda, apa kabar? Semoga sehat selalu. Untuk Pak Samongnya juga.
0: Okay.
1: Ya, untuk kesemuanya dulu, Mak.
0: Baik.
1: Selamat bertugas, Mak. Sehat selalu. Sampai ketemu besok.
0: Iya, terima kasih. Untuk Mbak Yeni di Tiguasa ya, selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Lagunya Telepon Rindu Nani Sugianto ditunggu, nanti pasti Eni puterin. Pendengar Pro 1, kembali Eni sapa dulu yang mau bergabung Ruang Rindu. Selamat malam, baik, terima kasih. Baik, Eni sapa di WA call dulu ya. Sudah ada yang bergabung Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Baik. Pak Mahmud, lagunya apa, Pak?
2: Lagunya Mawar Merah.
0: Mawar Merah. Mawar Merah miliknya dari Slang ya?
2: Iya.
0: Di sini Mawar Merah adanya Krisye sama Vina Panduwinata, Pak.
2: Oh, kalau gitu terlalu manis saja dah.
0: Terlalu manis ya. Sebentar Pak ya, dicari dulu. Mohon maaf, Slang gak ada Pak.
2: Ya dah, itu krisenya aja.
0: Yang apa jadinya Pak?
2: Itu yang krisenya apa tadi?
0: Oh tadi terlalu manis Slang Pak ya?
2: Ya.
0: Oh ada. Coba ini lihat tahunnya ya. Dulu Pak ya. Oke, salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya yang pertama buat Pak Made Ribawa, selamat malam. Pak Banu C, Pak Nyoman Negara, Eni, Bu Mini, Ari Prita, Ari Smeru, Pak London, Kartika, selamat malam semuanya. Terima kasih Mbak Eni.
0: Iya, terima kasih kembali untuk Pak Mahmud. Terlalu manis Slang. Oke, sudah ketemu ya, ditunggu. Pendengar Pro 1, Eni sapa lagi ya, penelpon.

Iya, terima kasih kembali, Dek Tambang yang ada di Bungkulan sana. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, bersama Bintang miliknya dari Drive ya. Oke, ya, ditunggu ini nanti ini puterin ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat malam juga buat Pak Mualim yang ada di Pamekasan, yang lain dari Pamekasan ya. Selamat malam lagi monitor. Salam buat semua fans RRI. Makasih juga buat Bapak selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar, kita dengarkan 3 lagu dulu. Ada Telpon Rindu dari Nani Sugianto, kemudian Slang Terlalu Manis, dan Drive bersama Bintang.

0: HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.
1: Singaraja malam ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, selamat malam dulu buat Pak Dewa Sanjaya Carmu yang ada di Bima. Nelpon sulit masuk katanya. Malam Mbak Eni. Iya, selamat malam juga buat Pak Dewa. Lagunya digabung dulu Bapak ya. Salamnya buat Mbak Pipi, Bu Resmi, Ci Eliana, Bu Janura, Pak Mahmud, Pak Selamat, Bu Ari BT, Bu Kartika. Kemudian ada Pak Widi, Pak Samong, Pak Lacur, Mbak Ari Semeru, Pak Dokwir di Bandung, Sukreni di Banjarmasin, Bu Jero Puspa Tegal Mawar, Bu Lutari, Bapak Armada dan grup Asi-Asi Singaraja. Salam kompak selalu, yang belum kenal salam kenal. Terima kasih Mbak Eni, terima kasih kembali. Lagunya digabung dulu Bapak ya. Selamat ada Ibu Janura juga. Selamat malam Mbak Eni. Salam buat grup Asyik-Asyik Happy. Salam Rahayu, terima kasih. Terima kasih juga Pak Made Darmo Wangsa juga. Selamat malam, masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih banyak dan pendengar Pro 1. Untuk Ruang Rindu, Eni tuntaskan sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah bergabung atau yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih banyak, karena nanti tepat pukul 23 seperti biasa kita akan ikuti siaran budaya dengan judul Arji Pudaksari bagian 1B, dan dilanjutkan di menit ke-50 lepas dari pukul 23 kita akan ikuti renungan malam dengan topik Begawan Kita bab 3 sloka 14. Jadi buat Anda semuanya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Yeah.

Satu Agung sing dia tekamat-tamat liang pai depan ni dewek lamunan kali jani.

Elena jak perangkat sebek gen gaen jak sedih gen gaen mekamen disunuk setatel mesel selan. Idewe kanti ngunang yai sebat pangtaen je ngerasang sebat kengken ya jenang sebat deh. Milah idewe ngale bibit meh-mehan ngantek di kantor pertanian idewe ngale bibit sing man bibit sebat. Kengkenang taruh gitu kengkenang sing liang sing demen iya namune kadi rasa kemajuan gumi nih jani. Sesukat sapenyenengan ide sang prabu ada nih dini madan di jagat surya negara kane kenter oleh sugere pakulun ide sang prabu surya nate kiring oleh rabine ane jegek ngolet ane mepesengan sire dia Ranggewati. Ranggewati. Yen aliang di film sing ada lente Ranggewati waluyen ratu nyadane mokayan nyadane de rokayah ido sang prabu Jalaluddin nyak saya kita rasang kewala penting ini kan kemelahan gumi ini kemajuan gumi ini aneh kelokta ke bawah iptek ilmu pengetahuan teknologi canggih ipidan mempengarah ngalih ke suang-suang rumah jani jak tinggal luli jumah nengil tek lewat aneh madan sememesan SMS kalau lain arti nih yang benah bang ngerti yang SMS itu wong senang melihat orang senang yen badingang susah melihat orang susah penyakit nih mau inang melihat kenik-niki yen teknologi canggih kemelah baniragong adokang yu luwong cara ye iprabot ane sedang mangan iragong lah ane madan teknologi ane madan canggih ane madan iptek iragong ning adokang penglah masing lah ane madan rasa kelebihan ane madan imtak iman dan takwa yang sing kuat imani jani dewa ratu bedek-bedek ngelah masalah umare di dunia maya salah tampi matwa bakat omongan di dunia maya ngalih tunangan di dunia maya masih kewah diagat diluung dijeleke dewa ratu buku leklek ada contoh nak ngelah tunangan mekenalan di dunia maya bo lantasan panemayane sing tain tepuk ne dinyatane nganten lantasan telu bulan sing idang ye lakar mau temu apa kerana peturu muani itu kekengkenang main anggar saling kodek dini kelemahan nih mawinang yang benak panganggon pangarus didasari dengan iman dan takwa saja sing ada jelek nih mulu ane madan teknologi canggih itu tergantung jani ini piduna ane ngadokang masa ningahang dharma wacana irako main SMS masa mebakti lantasan kepura memunyi HP tulalit wong mebakti nyemak HP payu mawinang dini pangbiso ane madan ngelahan itu telu benah pantas tur luwong apain luwong kewala pantas sing jelek masih apain pantas benah sing masih jelek jani tergantung patuh cara yo i dokter ngelah yo perabot mangan anggono membedah anggono mengoperasi pasien ngawinang anak segar luwong kewala nak jenik lantasan bang yo senjata bang yo perabot mangan mekejang bakat sepegel
yang dicerita ramai anane ada yang madan i parabu rawana ngelah kesaktian icena kering ide batara barahma subali ngemang kesaktian masa ni madan panco suna ditublik bandung adokang merasa kapining awak ni teguh nyapo kadi aku ngaku-ngaku kayang suargane tadi kuasa nge masih jelek. Ada di cerita Arjuna Wiwaha ni buku sang Arjuna nunas ice ring ide batara indra pengmana ni badan pasu pati astra mula tuwi tuah lakarang nge melakang gumi ngalahkan ngasorang sekanan ning dua cara ni durat makan di gumi ni melah mawinan senjata ni canggih manusianya pun harus canggih apin lah senjata canggih manusianya singlah disiplin manusianya masih nu singlah wiweke singlah kanimadan susila moral ni usak sing ada guna ni teknologi canggih tu. Nene-nene jani paling melah jani yen amun tu bani dewek nyatuang ikar tale lakar kau kini malu aja ya metimang wirase gedot tebangun nesu belemah

0: Dut, bangunang bangunang dewe caini adi. Nini mapan subuh nungang acale ide sangyang bahas kada dipati. Momo raman cai pangsing langkah ini kena ini. Tulad nak kaya ipang ini. Rikala ning lakar. Ngaliang piana iya ni maman. Mare kedas natah iya subuh bangun. Ngekeh iya lakar ngalih pengupo jiwa. Pangsing kalah angkin beburu ni ngelah duwi pada mana. Iman usung ngelah dari pada mana. Jam solas jam roras mare bangun. Nukidam-kidam subuh kepaon. Nyemak landasan dedaran pangsing kita. Isiap ya diastun iya. Samakin jijih. Samakin jagung. Nu masih iya ngekeh. Artinya imanusia harus kerja, kerja, kerja, kerja. Rame ing gawe, sepi ing pamerih, ing ada apa yang sing nyak megai.
1: Weh, nak kengken uyut cibalian kelamit ini kengken. Dagang kelamit yang patut jeng rumpi po didi.
0: Betengai ini, betengai.
1: Yang orang tengai ini, peteng.
0: Apa Suryo ini bertegah?
1: Suryo bertegah nak mula. Ida sangyang baskara dipati nak mulus nyihna yang raga makawinan ida mau pada bawa. Ngijinan sinar suci panggalang rikalanin ke petengah. Yang cang pesusing mau siaga nen belayau nyak semua kita pesu.
0: Oke
1: tu. Apa buin bangun orin bisa sing luong enten-enten bayu nyak sing bangun ya.
0: Jen malonan bangun aja enten nih.
1: Bangun kalau waning dan yang menurut cang dan malu.
0: Entan malu.
1: Entan.
0: Maro bangun.
1: Maro bangun.
0: Oh.
1: Entan cang yang malu. Maro yang bangun yang subuh bangun. Maro yang alih po jalan tu.
0: Yang umur aman cai cocok. Entan malu. Maro bangun.
1: Melian cari.
0: Yang beli boh persek kene.
1: Eh, woi. Dia ngomong ke kita waktu.
0: Persek artinya oper seket bo di atas seket umur belia bangun malu marantan
1: yang umur seket bangun malu marantan
0: oh sebengan iya. Bangun marantan maro kedat mato nak mekelojong alih pemanasan yang umur-umur maro beli ini
1: oke itu
0: yang cai kan nak cara motor Jepang
1: ingin
0: jak seret bangun jak cuat melai mana legisnya bensin yang beli lantasan motor Bokuno buatan Itali.
1: Tali rapi.
0: Hidup Pak, apa tali rapi Itali? Itali artinya luar negeri. Tawang Itali, gumin Itali, tawang ji.
1: Di jan Tanjung Benua tu.
0: Ada tu sih di Bali tu.
1: Oh, sing
0: di luar negeri, di luar Tanjung Bungka. Jelema sing ngawang apa? Nyelenger meklonung hidup pang yen mesin kuno-kuno.
1: Mesin muter.
0: Ah, mesinnya diesel. Kalau buman hidup lantasan ah dagat dagat cedek dagat dagat dagat cedek dagat dagat ngemat yang engkewah
1: hewan
0: cedek cedek cedek
1: dagat
0: dagat. Kalau nak sabar mesin pidana itu munyene.
1: Itu.
0: Awinang munyene dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat dagat. Sabar beli singkain kedak beli.
1: Yang sing lapis.
0: Nai musi ya beda sing kita ya.
1: Hati ni kencang mesin muda onde kencangan.
0: Le.
1: Ini pernah dibangun ni.
0: Bah. Bangunan ibadah ini
1: ada. Kalau mau dadat.

0: Naton di sire maling maguna yate hane sisian sire walung nateng dirah raksasa gunul.
1: Apa?
0: Besaeng, abad cidangklang medengkleng.
1: Iya, ratu beli. Banyak mau jalan ruwo kalawan bini do.
0: Ani madan kita.
1: Ile kalawan lah. Ada kajo.
0: Ada kelon.
1: Ada kangin.
0: Ada kau.
1: Ada bagus.
0: Ada bocok.
1: Ada jegek.
0: Ada bagus.
1: Ada putek.
0: Ada merengesan.
1: Tu nak kisian gumi tu.
0: Oh.
1: Ada bagus kecang ada.
0: Benar.
1: Beli bocok mi kepihan.
0: Singkingkin. Kuala dini pengiraga ngelahan madan turiksa.
1: Intro sekepekan. Apa tu?
0: Intropeksi diri.
1: Ha. Artinya mulat hari lau raga.
0: Jangan kita terkecoh dengan gambar luar.
1: Lebih baik?
0: Ya, kita selidiki dulu ke dalam.
1: Apa selidiki?
0: Selidiki. Artinya apa?
1: Memperhatikan secara jelas gitu.
0: Pengelah keseimbangan.
1: Mana keseimbangan tu?
0: Ane madan bagus utawi jegek. Itu kan baru gambar luar.
1: Yang subot letakin.
0: Nah, nyangsan ke dalam pengelah ane madan inner beauty. Kecantikan dari dalam. Dimanakah anda dapatkan?
1: Bahasa apa tuh?
0: Bahasa Indonesia.
1: Inner beauty itu?
0: Inner beauty itu bahasa Inggris.
1: Boleh pindah nggak jatuh? Boleh pindah?
0: Ipuan uduk itu. Terawang itu kan besetnya kapalang.
1: Luwung itu?
0: Iya, luwung. Kenapa? Mapan apa buin ngidang cantik di luar, cantik di dalam. Bagus di luar, bagus di dalam.
1: Cantik di luar belum tentu jamin ada di tengah.
0: Walaupun cantik seperti bidadari, tetapi hati mengandung bakteri. Tidak ada
1: artinya. Cantik ni cara
0: Joda je nya luwung tu. Joda kan nak jang mulut can.
1: Basang cangkat tak ni.
0: Apa kena genci kan dia?
1: Ibi sanjo.
0: Engken tu.
1: Pedalam je. Tur kaya tu. Tapi dia ngu tu. Ku dihukum urang enggak pertama. Olo cang yo. Cuma memin me balik. Jogoda tu.
0: Jogoda.
1: Jogoda apa cik Jogoda tu?
0: Joda.
1: Joda aja. Salah bugudin itu
0: Jalanudin.
1: Oh tu beli dari lapal ni. Aja beli ngelatih pidi pisago tu.
0: Apa yang kita kan selak mebalik, ulian mebalik tu boleh dagon nawangan yang badan lawat. Jangan dibuang kesempatan nonton tu.
1: Kewalup. Nah makanya ada plus minus dilihat melas itu.
0: Apa suk semani sih?
1: Suk semani yang caroyo orang Yodas gitu.
0: Benar.
1: Yang dia ngomong nyaksing ulian di bibir.
0: Walaupun
1: saya perlu bibir ngomong.
0: Walaupun yang lah bibir.
1: Ane ngomong.
0: Hati yang bicara.
1: Ngelah kuping sangat kwero kena melingih.
0: Jalanudin ngelah yo kuping.
1: Angon mendengar pada umumnya.
0: Benar.
1: Yang iya apa angon mendengar?
0: Jalanudin mendengar dengan hati.
1: Mahawina rasa kalau wanadi patuh cemara gambolan ni. Ian gambol mau jalan, gending mau jalan gambol uyung malu benar itu.
0: Nah.
1: Cing tadi mau jalan malu ngapa?
0: Pakudo irago ngelah rasa.
1: Oh, ragu rasa kan ngoh wiraso wirago ketemang wiraso
0: ada rasa abien sing nawangane madan sadrasa wirago tanpa ngerasa.
1: Oh gitu.
0: Jadi cai kan marunya adong gamelan ajak solah gamelan ane madan pegangan gemel pegang solah ane madan laksana. Irago pengidang nyalanang suwadarmo sesuai dengan job irago.
1: Kewalo aksamang arago nak maro ngalih mat patuh cara ngayar arago temo. Mau weneng madan kuat apa ngisiang itemo.
0: Itiang
1: saat mako akaba was padu rasa.
0: Nah.
1: Padu patuh tekeneng padu. Rasa dini subuh rasa arago megang suatu kekuatan komponen dalam suatu kekuatan harus arago berdiri selalu di atas bertanggung jawab. Maka weneng pondasi nak benyah malu. Yang sing benyah kekian ngalih kesempurnaan hidup.
0: Oh.
1: Yang mana benyah sel muntun sing masalah. Ha. Biasa apa makrana?
0: Apa makrana?
1: 2M sehari ini tau.
0: 2M tu kan liu tu.
1: Usan kedian yang nominal wang.
0: Beli sing ten man sesari 2M.
1: 2M tu awang beli
0: 2 miliar
1: sing
0: man
1: matur suksemo.
0: Oh artinya
1: yang ni kiman latihan sekan misi lantas sang yang cengkeh Artinya? Ben lain artinya gambel-gambel.
0: Oh.
1: Mawin yang gambel di siang di mata raso. Oh. Cang-cang sebat apa karena kayak... Kau 75%.
0: Oh,
1: miskin jadeng gitu.
0: Nya kebat baci itu.
1: Mis beli ye.
0: Nak mulu. Biar marah ngera osang dua binedo. Marah ngera osang dua binedo.
1: Ye, jelek belak. Ada kumis.
0: Ada di kumis ya sama. Ada di gidat ya sing misi bok. Dan
1: lo, kangen.
0: Lo, wani. Beli misi bok.
1: Cang beli.
0: Nah, tuh mau winat.
1: Karena menghormati beli san tuh. Dan cang kadai ngebobok liu. Nyen kan orang luang beli.
0: Nah, yen subuh nyak padok itu ngelapa pina. Sing dadi lakar ada yang apa kerana.
1: Apa?
0: Mapan aja liu di gumine mani madan celebingkah batan biu. Gumilingah aja liu. Sing patuh yonin manusia.
1: Nah.
0: Cang. Ada dewa yoni jak deman iya mbesembahyang.
1: Dewa-dewa. Oh. Manusia lingin dewa, dewa juga lingin manusia.
0: Ada ganarwo yoni.
1: Ganarwo yoni.
0: Di sini. Kolatik. Ya mendingahang unyin gamelan jak bakar. No,
1: mencintai.
0: Biar ya jibi beh malu. Nipak dulu, nipak dulu, nipak dulu, nipak dulu, nipak dulu.
1: Jagoang itu.
0: Itu artinya nawang ya apen sing masuk sekolah. Tomadan ganarwo yoni.
1: Sing den ning jagoang pir gitu.
0: Bebelah go jemaah mesepan sepan.
1: Dege.
0: Ado madan nago yoni.
1: Nago yoni.
0: Nago tu lelipi. Lelipi tu tugasne gaene ngilit.
1: Ah oke.
0: Wong lah roko biin ngidih
1: ketu. Nyentem.
0: Ane ngalah nak.
1: Ini salah tapi ya.
0: Do salah tapi do ada salah tapi no.
1: Ngilet bong laroko ben ngilet.
0: Bong ngabor roko timpale tekan ngabor roko roko sih nah. Padahal ya bong ngabor roko. Jangan ni pangsing ida gombiagan aja ngalah ane madan nagoyoni.
1: Nah.
0: Pangsing yo pedes salah tapi yen sing bang pangsing biagan kengken carane. Ada teko timpale ulih kau umpamane. Ane tawang tu demen ngide tu.
1: Ngintem.
0: Nya kita malu. Iraga tu kulik angin.
1: Yo, sing dini yo.
0: Jag belok kiri jalan terus ngelodang. Laku sing bu metepuk sing bu hidi ino.
1: Ngintem.
0: Ah.
1: Iki walau nak mau petulung luang beli.
0: Kualo pengikhlas.
1: Ikhlas.
0: Tu madan
1: beli sing tadi salah tapi ke itu. Ya neraga merasa ke bengelah. Ada masih bayung ide. Terus nak rasa persahabat lu. Mau nunut umat. Ayang cani sing lah panah itu.
0: Uli angin kendo.
1: Kau mau campang dulu, bau ngotoran sakit bau.
0: Aduh jenang nanya cara cair kena cepat pesu. Ini bau kewan ni yang cima kanting ngelumar ji kepisah tu ngelumbeh.
1: Iya ni dari yang ni mati tak jokar. Awak awak ngomong dengan indrian cang lubar di ni.
0: Menpang
1: mirip cian gian cang. Kurang beli jalan.
0: Ah, jadi tak kurang beli kita.
1: Aja apa? Satu nak dengar kemalu.
0: Menpang lu je kemau.
1: Bong otoh nang yo jani.
0: Tu berarti kan cing ngajak-ngajak

0: Poison pejati tau.
1: Apa tu?
0: Basang yang baru, bayu. Ada datang nombor botol dulu. Ruwa benedo. Tingkis sang yang bomo. Mekejang pengagam dewata.
1: Mbak.

0: Misi landak. Artinya bisa lan dak sino to mawe nang pejati misi landak
1: jajo ning ruang
0: dak sino
1: jajo si
0: dak sino ne tapo isen ne dak
1: sino
0: ado nyu ada tingki
1: ada bas
0: ada bije ratus bije ratus pance dewata
1: misi talung
0: talung nyu ne pemekelasan cer tengah cie gitu. Sing lah disik nyong mengean mengesang ke nunuk itu nu
1: berarti bising dengan jangan luar angin aja
0: hijau maksudnya
1: mekejang sing bejati misi nyong mekelasang dan
0: memang dijatuh bejati sing misi nyong mekelasang
1: misi nyong kalau lepas nyong magenti ateng dasau tu
0: oh banyak liu bejati lima motor bakal tanusin tu doh
1: mau yang liu ngelang lagi tanu nang lian tu buat cuan aja jalan aja beli mesti nyuh bandan yang dasar beli nyuh angkutus
0: oh saja tutu-tutu ini kan cik enam pedang anu disesarin nih mesti duang keteng pis bola
1: duang keteng satu sudah dua beli gak bawa kecelam tas beli ya
0: aneh anggono netas telung juta nih titiang nunas wantan duang keteng wantan jina bolo kita betan cik
1: man beli durian cang
0: anggono netas telung juta bingung
1: aneh nyemak
0: panitia nih.

0: nyuh gading ada. Ada madan nyuh buta orang.
1: Badak jak satu sebelah kutus yun nyuh jenis ni. Ada nyuh rando, ada nyuh raksasa gunul, ada
0: nyuh
1: luluk. Sing ada.
0: Nyuh rando, nyuh rando, nyuh rando ada.
1: Nyuh udang.
0: Nyuh lele.
1: Nyuh lele tu makajang tadi anggon ubad. Nah, makanya iraga yang subuh alam iraga pelihara dari mekejang tumbuh uli alam tu nak mekejang dari anggon amar tu
0: mau ini ada pancoyatnya pamulih ke marikanang jaga suang ada yatnya ada sujan ada hujan ada sarwa prani kang haro mentik. Nah. Buah ni katur perlu lino dengan itu sang yang udah wasa mau nun sing dan tu kengkeng ngai pecah tiliu.
1: Nah,
0: kau itu kato kemar sepat je kena jam gambal sepat sajar kena jam.
1: Ulian
0: sepat ulian wok.
1: Luang wale hidup ini ngale keseimbangan wahyu diat mika irago apa nawang ane madan ilmu pengetahuan no matak mado di otak
0: saja
1: otak totonan janit abo janit tunang dek kebeten ane madan di hati tu madan rasa
0: saja
1: akim gen si nganggon otak tetap nganggon rasa masih. Umpama contoh jani ada nak ngemaling siap jani. Bung jelas melanggar hukum tu, bang hukuman molas tiban. Bin lagut ngemaling siap ulian terpaksa tu odalan di merajane singlah siap mengukut tu maling agun aturan bin lagut tu.
0: Dar kena hiluong.
1: Luong bin suba agun aturan lantas juang meng bin lagut tu. Ya apa sih mana? Tu jani molas tiban jani agun hukum kan.
0: Boleh. Ngejang ya. Hukum harus sesuai dengan apa ni gaya pilih sih kita?
1: Mawina ada berencana dan tidak berencana.
0: Benar.
1: Ini kan ada ni madan BB barang bukti jadi tu kengkena merencana pun sing sih kita. Jadi kan liu buben gumi jadi panas stres. Yak suami disekap, istri disekap karena berselingkuh. Macam-macam
0: jadi. Tuh ngomong berselingkuh beli. Cang belajar agama.
1: Nah, yang banyak tu dia waratu nenebo nene san balik.
0: Yang ngomong kita, yang mune ki wak bo mati mekejang hidup bo umur bertua. Bo ngencan mene mati hilang ke kate. Nah. Sing hilang ke kate mewarna merubah.
1: Nah.
0: Kuping biasanya ningah jarak 2 meter ningah.
1: Benar.
0: Cungu sing nu ngata apa buen mato ning mune ni apa sing depuk ne. Dodo tinggal. Mene sok rebuan udah warnan bo di diri jelas. Nang ning datang
1: beli patuh masih ajen bojarak pak montor ngejak saru
0: saru
1: kalau ngegon baju kuning jek biar joh jek kedas tepuk beli tuh
0: ngejak kuning cang baju orin tuh jek
1: ceruk kuning silah.

0: Aspol jaga mentalin kapal e kalong tadi.
1: Kalong apa? Ben
0: 24 karat.
1: Berarti sing enah kula buang itu.
0: Oh,
1: meh lu.
0: Kitu jeruk jeruk kuning beranene. Yen beli godol niwang.
1: Adi gitu.
0: Hah, sing kedoban nepukin kangen kau.
1: Lung jangan munyin celalong ni.
0: Nah celalongan tahun 2014-15 tu kengen sih.
1: Pergi mana celalong tu?
0: Bawa pergi nol. Dari artis yang ngamau jauh ting ting tu kengen.
1: Ayuh ting ting.
0: Oh. Man binjap dan ting ting aku kenang.
1: Man ayuh ting ting. Kengen jah cita cita tak cita citaan tu.
0: Yeah.
1: Ayuh ting ting orang di tu nih ting ting main kemud. Man kengen aja citaan tu. Ini dana penyanyi ini citakan tuh.
0: Cici nama ada artis.
1: Ini dana citakan. Citata gitu.
0: Citata.
1: Orang kalau tu. Pada kemulak.
0: Jadi jaga anu ilunama. Ayo
1: citata. Citata gitu macam citakan orang.
0: Lunamanya. Kan artis Yani Ani Pidan kan soro i Lydia Kando. Sopan sopanan. Widiawati yang lah nyamo tu. Ngalah kurang nih
1: sop.
0: Sopan sepanang. Nah artinya dagup ane pidan angon
1: mal angon
0: mal, siput. Angon contoh jani dini generasi muda nih pang bisa nulat.
1: Nih angon kenal bangoseng ban rago inget memakul memarekan
0: dini madan dijagat
1: Suryo negara.
0: Ngirang
1: kadilengih hidup pemarekan di desang Prabu Dewratu ledang liyanga pemukeran meduduk yang cuang di pauman sepi kanang wismo yang denano ikang putera cuang kau ni umah puri merjan yang sing ada ling nak cenik sat mako jani adolan dah tertengar gerweng Dewratu bangga kena kebeli
0: lan tangkin
1: mau payah sekian lian lan tah jani tu.
0: Top bumi ada aneh tau.
1: Matur.
2: Tajil. Tajil. Jag liusan satuan cai ne ulit uni pirang gelah jag seng ya cai ingat kapin kewajiban.
1: Oh. Nyen ni le.
0: Nyen tu.
1: Nyen ni.
0: Nak kenang taji gitu.
2: Tajil.
1: Oh,
2: Tajil.
1: Punta kelawan
0: wijil singkat tu dari tajil
1: liwayan tadi yang singkat ni
0: liyan
1: beli nyoman
0: liman
1: beli ketut
0: li
1: tut beli made
0: lide
2: tu dah nak itu benar berbahasa lah yang baik dan benar anecian tadi singkat zaman jani neluwung singkat padat tepat tu neluwung dawang jai.
1: Nah, kaitan itu dua kom di tiang pun niki.
2: Benar.
1: Siaga raya. Lelen, ya pegai. Jak singurin, jak lelen MPP itu dan nah kada orang boleh itu.
0: Sing kerawukan sing.
1: Malah dan dua perwakilan ngiring dayuni yang datuk.
0: Yoni ni ganarwo Yoni.
1: Ganarwo Yoni.
0: Dojo ada gamelan hujan-hujan aja gigal.
1: Tapi ceng mau palu ulung ke got gigal lah itu. Mulai kan
0: ganarwo Yoni.
1: Arah tu dua kau gede.
2: Nak kengken paling jai tu Jil.
0: Jadi yang nabdap mangde seyago panjak-panjak derwe pangten wenten nane len-len.
1: Panjak lanang istri celik.
0: Kelih tuwo bajang.
1: Peceng
0: perot semprong.
2: Jak siapa mekejang atur cai.
1: Sampun siro purun yang palungu cokor ratu bacang medal. Ten wenten kedap jangkrik singih ah temati sudah bangun.
2: Nah pangketo mara kanggo jaga kebersihan. Kebersihan itu adalah pangkal kesehatan.
0: Bersih. Pangkal
1: kesehatan.
0: Rajin.
1: Pangkal pandai.
0: Oh.
1: Males.
0: Tuntutlah ilmu setinggi langit. Gantungkanlah cita-citamu di langit. Langit.
1: Nusa udah boleh langit jadi langit-langit tuh.
0: Di langit
1: setiap sudut.
0: Hai kau pemuda, sing-singkan
1: lengan bajumu.
0: Majulah ke depan. Hai kau pemudi, cing-cingkanlah
1: apa nih?
0: Rokmu.
2: Tuh udah kemol aku no.
1: Biasa nih tensing besi munyi nih. Apa yo goda nih kau jani. Cucuk kuning itu
2: yang cucuk kuning. Jaglen yang ini belen cair.
1: Nak meyogurt dan pengaruh model-model kayaknya nanti pun tak pengaruh. Benar segar
2: ini kemang parun belen cai je leh nasano
1: di dunia pirang kerang. Ngomong tuh beri gelam cike bong ngomong
0: tuh. Bas bon parfum yang ajain
1: tuh. Bon parfum cecok.
0: Woi suruh melati suruh anak kita udah pohon yang beli kan leh parfum beli.
1: Apa tuh?
0: Balsam. Lengis angin gitu.
1: Men ide dua gue medal.
0: Dijodoh-jodoh melam melam melam. Dabang. Tek tek gagungnya. Tak gagong emak munyi

0: Bang yang mau tanggung orang beli. Bang mendingan kat tetembuku Bang Li. Bang mendingan kat gumin lah di tewel.
1: Apa buen gumine pak te di budoy reng. Di tuyang.
0: Tani.
1: Di tuyang. Di koboang.
0: Koboan kro.
1: Kerobokan. Ngawirno sang miarengan panjat sami campur nebak reng pancingan
0: mekejang panjat ke tepi siring cemawan mekejang pada medap-dap li
1: panjat luku-luku-luku
0: panjat luku-luku-luku
1: luku-luku-luku sampun mekenya dia nalar
0: sing hadepan ni
1: kan rauk banjar daton banjar paling sugih tuh.

Om Swastiastu. Om Anubhadra Kratau Yang Bumi Swasta. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Hindu yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan kami penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga pada hari yang penuh karunia ini, kami dapat menjumpai umat Dharma selalu pada lindungan Yang Widiwasi. Sebelum kita melaksanakan swadharma pada hari ini, marilah kita merenung sejenak. Yang menjadi perenungan kita pada hari ini, Bhagavad Gita bab 3 sloka yang ke-14 yang berbunyi sebagai berikut. Anad bawanti butani parjaniad ana sambawah yadnad bawati parjanya yajenah karma samu bawah, yang artinya semua badan yang bernyawa hidup dengan cara makan biji-bijian yang dihasilkan dari hujan. Hujan dihasilkan oleh pelaksanaan yadnya atau korban suci. Dan yadnya dilahirkan dari tugas kewajiban yang sudah ditetapkan. Umat Hindu yang berbahagia, makna yang terkandung pada sloka tadi, biji-bijian serta sayur-mayur merupakan bahan pangan. Manusia menerima berbagai jenis biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya menjadi makanan. Binatang memakan sisa biji-bijian dan sayur-sayuran, rumput, tumbuhan dan sebagainya. Manusia yang biasanya makan daging juga harus bergantung pada penghasilan tumbuhan agar mereka dapat memakan binatang. Karena itu akhirnya tergantung pada produksi ladang, bukanlah pada produksi pabrik-pabrik besar. Produksi ladang disebabkan hujan secukupnya dari langit, dan hujan dikendalikan oleh dewa-dewa seperti Dewa Indra, Dewa Matahari, Dewa Bulan, dan sebagainya. Semuanya hamba-hamba Tuhan. Tuhan dapat dipuaskan dengan korban-korban suci. Karena itu, orang yang tidak dapat melaksanakan korban-korban suci tersebut akan mengalami kekurangan. Demikian hukum alam. Umat Hindu yang budiman, karena itu yadnya, khususnya sankirtana yadnya, dianjurkan untuk zaman ini harus dilakukan sekurang-kurangnya untuk menyelamatkan kita dari kekurangan pangan. Umat Hindu yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program satu hari ini Jumat 17 Juli 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, hari ini saya Dian Gustafa bersama Bung Aji di operator di hari Jumat 17 Juli 2026 yang akan merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Anda bisa mendengarkan siaran kami pendengar melalui 89,2 MHz dan juga di 92,7 MHz dan di RRI Digital. Baiklah pendengar, langsung saja kita akan buka rangkaian acara yang pertama. Kita masuk mutiara pagi yang kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB, diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian nanti dilanjutkan dengan tarhim dan kumandang azan subuh, diakhiri dengan tausiah pagi. Baiklah pendengar, saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami langsung menuju Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB mengikuti rangkaian ibadah sholat subuh.

ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة

مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.

0: Disilakan kepada para jemaah bagi yang masih berada di belakang untuk lebih merapat ke depan, karena sebentar lagi kajian akan segera kita mulai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Kedua kalinya, salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau dan di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Zainuri LC MA dengan tema kajian tafsir Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 33 sampai dengan ayat 35. InsyaAllah kajian kita akan berlangsung sampai dengan tibanya waktu syuruk pada pukul 6:30 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada al-mukarram falyatafaddal mashkura.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوم مسلمين jamaah salat subuh dimanapun berada, wabil khusus jamaah Masjid Hubbul Wathon Islamic Center Mataram yang kami hormati dan muliakan, para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram yang masih menangkap siaran kita di pagi hari ini. Singkatnya hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dipastikan semua yang hadir di majlis yang mulia ini pasti mendapatkan nikmat yang berlimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya mengajak kita untuk terus bersyukur. Jangan sampai ada di antara kita yang mengeluh, yang protes, mencoba membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Aku jadi kuah tebing apa-apa sih nenek. Ni doang paling ngaget, ni doang paling molah, ni doang sekedik-kedik ni. Seolah-olah dia tidak mendapatkan apapun dari Allah SWT, padahal dia masih sehat, padahal dia masih bisa beraktivitas. Maka ini menunjukkan potensi orang itu kufur nikmat, ingkar kepada Allah itu sangat terbuka sekali. Maka mudah-mudahan melalui majelis ilmu yang kita cintai ini, semakin hari semakin bersyukur, kita justru semakin hari semakin baik, sehingga setiap ada kenikmatan yang kita peroleh menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita malas bersolawat, jangan sampai kita tidak pernah mengucapkan salam serta bersolawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi hari ini adalah hari spesial, hari Jumat, merupakan hari yang mulia di antara hari-hari yang ada. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam justru berpesan, fa'akthiru minas salati alai, karena ini adalah hari Jumat, hari spesial, maka perbanyaklah engkau bersolawat atasku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang bersolawat akan dimudahkan segala urusannya, akan dimudahkan rezekinya, akan dikabulkan doa-doa dan munajatnya, termasuk apa yang dia usahakan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa yang sering kita lakukan, bahkan setiap saat kita lakukan, Allah berkenan mengampunkannya bila mana kita perbanyak bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama lagi, insyaallah ini akan menjadi tiket kita untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasa, sebelum kita akan melanjutkan kajian di akhir-akhir surat Al-Ahqaf, maka terlebih dahulu saya akan membacakan ayat yang akan menjadi kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ

ويوم يعرض الذين كفروا على النار

0: أو بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Kalau kita masih ingat ayat yang sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi. Perintah agar kita bersegera untuk kembali kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita benar-benar yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan semua kesalahan-kesalahan kita, wa yujirkum min adzabin alim. Allah juga berkenan untuk menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, penekanannya di ayat ini adalah berimanlah engkau kepada Allah SWT. Jadi kita dituntut untuk beriman agar manusia meyakini akan Allah SWT, supaya manusia benar-benar yakin dan beriman kepada Allah SWT. Maka Allah pun menunjukkan kepada hamba-hambanya tentang bukti-bukti kekuasaannya, bukti-bukti eksistensi Allah Subhanahu wa taala, agar manusia itu tidak ada alasan untuk kufur kepada Allah, agar manusia itu tidak ada alasan untuk menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda keberadaannya, tanda-tanda eksistensi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang akan menjadi kajian daripada kajian kita pada subuh ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihin. Tidakkah mereka manusia melihat atau memperhatikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya apa yang ada dalam kehidupan kita, melihat langit yang menjulang tinggi tanpa tiang satupun, itu sebenarnya sudah cukup bagi kita sebagai manusia untuk mengatakan, oh ini ada penciptanya, oh ini ada yang mengadakannya, dan mustahil yang mengadakannya, yang menciptakannya itu makhluk biasa atau sosok biasa. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau kita melihat apa yang di sekeliling kita saja, bangunan-bangunan kecil saja itu harus didesain oleh ahlinya, seorang ahli di bidang perancangan. Dia seorang insinyur yang memang ahli di bidang bangunan. Itu harus ahli, padahal yang dia buat itu adalah bangunan-bangunan kecil. Dan itu pun harus bertiang banyak. Ya, saya tidak bisa membayangkan kalau lebih lebar lagi Islamic Center ini tanpa tiang, kemungkinan kita agak khawatir. Tetapi ini konstruksi ini memang sudah didesain sedemikian rupa oleh ahlinya yang luar biasa. Dan itu bukan satu ahli yang punya pandangan, pasti ada kelompok-kelompok yang lain sebagai referensi tempat mereka berdiskusi, sharing dan lain sebagainya. Maka kita kagum, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kok hebat sekali bangunan ini, kok luar biasa indahnya, luar biasa kokohnya. Kita lupa kalau bumi yang kita diami ini, bumi yang kita tempat tinggal saat ini, di atasnya ada langit. Pernahkah kita melihat kalau langit ini bertiang? Saya sempat sampai ke Maroko mencari tiangnya. paling ujung maksud saya. Dari ujung timur, ujung barat kita cari. Masya Allah, sampai kepada kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Tidak mungkin sia-sia Allah ciptakan ini semua, Bapak Ibu Allah SWT. Semua itu tujuannya apa? Supaya kita berpikir, supaya kita bertadabbur, memperhatikan, agar satu kesimpulannya nanti, amantu billahi wa rasulih, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dengan apa? Dengan apa yang kita lihat saat ini. Kemudian apa lagi? Bumi, Masya Allah, bumi ini indah sekali Bapak Ibu. Indah luar biasa. Ditinggali di sini diena indah, kita memandangnya indah, semua indah. Ini adalah bukti bahwasanya yang menciptakannya ini adalah Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Hebat, Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya bercerita, hari Senin yang lalu saya di Palu. Bukan saya di Totok, tetapi di kota Palu, Sulawesi Tengah. Bapak Ibu, saya kagum dengan daerah Palu itu, luar biasa. Ya, kalau kita banding-bandingkan dengan NTB, ya mirip-mirip. Ya, mirip-mirip. Tetapi ada kelebihan yang luar biasa yang Allah anugerahkan bagi mereka-mereka, saudara-saudara kita di Palu. Saya salut sama mereka, bukan berarti saya tidak bangga dengan NTB. Tetapi kalau kita melihat kondisi geografisnya, kondisi masyarakatnya dan lain sebagainya, luar biasa. Dia punya potensi yang luar biasa. Makanya kalau cari di Google, Bapak Ibu, kita akan menemukan kota 5 dimensi. Jadi kota Palu itu dikenal sebagai kota 5 dimensi. Maksud saya kota yang kecil itu terdapat 5 hal di situ. Apa 5 dimensi? Ini kaitannya dengan ciptaan Allah ya. 5 dimensi yang ada di kota Palu itu Bapak Ibu, satu kawasan itu adalah kawasan teluk. Jadi dikelilingi oleh teluk, Masya Allah. Bayangkan, itu kan kalau teluk itu tenang, nyaman, kita bisa duduk manis di pinggir lautnya tanpa khawatir akan ada ombak yang datang menerjang kita. Kita bisa mencari hasil laut di situ dengan memancing, juga kita mencari ikan dengan jala dan lain sebagainya, bisa semua. Ini potensi yang luar biasa Bapak Ibu. Kemudian apa? Makanya jangan heran kalau di situ kita lihat ikan, Masya Allah banyak sekali. Kalau ikan laut, karena memang di situ sumbernya, kita jumpai ikan laut itu di mana-mana. Ya, hampir di setiap saat, di tempat, setiap tempat itu ada orang jual ikan. Kemudian dia juga ada sungainya. Bayangkan, jadi kalau hasil sungai itu, ikan-ikan tawar itu, Masya Allah berlimpah. Dan harga-harga Bapak Ibu relatif murah. Kenapa? Karena sumbernya ada di situ. Kemudian pegunungan, ini yang saya sebut tadi, gunung, Masya Allah, gunungnya itu indah-indah sekali. Turun di airport Anda akan menjumpai gunung-gunung, bukit-bukit di kotanya sendiri itu berbukit, persis seperti Sembalun kotanya ya. Jadi gunung itu tinggi-tinggi. Saya sempat naik ke satu bukit yang namanya Bukit Salena. Itu kita akan memotret, melihat dari atas bagaimana kota Palu secara utuh. Indah sekali. Ya, anginnya juga kencang di situ. Itu kita bisa lihat kota Palu itu dari ketinggian yang luar biasa. Kemudian, nah, kalau kita bicara daratan, tadi lautnya ada, sungainya ada, gunungnya ada, ya. Kemudian daratan, Masya Allah Bapak Ibu, daratannya juga hampir dikatakan membentang luas, jauh lebih luas, karena mungkin diantara pulau yang ada di Sulawesi, begitu banyak luasnya Sulawesi, yang paling luas itu Sulawesi Tengah. Ya, ya tadi ada Palu, Morowali dan lain sebagainya. Dan yang membuat saya kagum Bapak Ibu, karena di situ Allah ciptakan bumi yang luas dengan hamparan apa namanya daratan yang luas. Kalau sudah musim buah Bapak Ibu, kalau durian itu musim, kita itu musim durian di NTB ini, pokoknya musim sim, tidak akan kita dapat yang namanya durian itu 50 ribu itu dua, yang agak besar itu nggak dapat, paling musim-musimnya 50 ribu satu. Ya kalau mau dapat 52 yang kayak gini. Tapi kalau di Palu Bapak Ibu, semua harga buah-buahan itu murah. Saya merasakan seperti hidup di Malaysia Bapak Ibu. Kalau buah-buahan, masa ada durian itu besar-besar kita dapat 50 ribu dapat 4. Sepuas-puasnya kita makan. Ya Allah, saya bilang, wah ini nikmat sekali. Belum lagi kalau buah-buah yang lain. Sampai saya bawa beli buah itu hanya dari sana. Kenapa? Murah-murah. Kesimpulannya Bapak Ibu, siapa yang menciptakan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan ada lautnya, ada gunungnya, ada daratannya, ada teluknya, kemudian ada juga sungai. Ini yang kita sebut dengan kota lima dimensi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita di NTB juga demikian. Masya Allah, kita bersyukur Bapak Ibu, NTB ini boleh dikata sebagai tempat yang paling nikmat. Tadi saya katakan Palu itu memang luar biasa, tetapi memang agak panas Bapak Ibu. Kita kalau orang luar datang ke Lombok katanya panas. Teman-teman Bima kalau kita ke sana sepertinya ada dua matahari saking panasnya Bima. Ya persis. Jadi di Palu itu mirip-mirip dengan Bima. Dan yang banyak tinggal di situ ya saudara-saudara kita orang Lombok, orang Bima itu banyak sekali. Bahkan jadi pejabat itu juga banyak dari NTB yang ada di kota Palu dan di Sulawesi Tengah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa perintah Allah SWT? Awalam yarau, tidakkah mereka memperhatikan, tidakkah kita melihat itu semua Bapak Ibu, bahwasanya adanya langit, adanya bumi dengan segala keindahannya, itu semua adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'ya bi khalqihin, Allah tidak ada sama sekali lemahnya, Allah tidak ada letihnya, Allah tidak ada capeknya untuk membuat itu. Ya, makanya di dalam tafsir ini disebutkan hadirat Allah walam ya'ya bi khalqihinna ai walam yad'af. Ya, walam yata'ab bi khalqihinna. Lam ya'ya bi khalqihinna artinya apa? Allah itu tidak ada lemah, tidak ada letih, tidak ada capek. Itu bagi Allah tidak ada yang lelah. Bayangkan kalau kita membuat bangunan Bapak Ibu, berapa lama kita membutuhkan waktunya, berapa personil yang kita kerahkan, berapa alat-alat berat yang harus dihadirkan. Subhanallah, baru kita membuat sesuatu yang kecil. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu menciptakan itu semua, dan itu tidak ada sama sekali capeknya, letihnya, sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan itu semua. Biqadirin ala ayyuhyil mauta. Maka kalau yang begini luar biasanya saja Bapak Ibu, begitu hebatnya bumi langit Allah mampu menciptakannya, apalagi kalau an yuhyil mauta, menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Bapak Ibu, kalau kita mau berpikir sedikit saja, mencipta itu jauh lebih berat daripada mengulang. Kalau mengulang itu kan barang yang sudah ada, Apa maksudnya? Allah mengajarkan kita, kalau logika manusia itu berat. Apalagi kalau mengembalikan lagi, hidup saja kita mampu dihidupkan oleh Allah SWT, diciptakan dari tidak ada menuju ada, itu Allah mampu untuk melakukan itu. Apalagi kalau hanya sekedar menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena orang itu kan sudah tercipta sebelumnya. Bumi dan langit yang begini indahnya saja kecil bagi Allah, apalagi mengembalikan orang yang sudah meninggal dunia. Ini sebagai jawaban Bapak Ibu terhadap mereka-mereka yang ingkar kepada Allah. Orang-orang yang masih meragukan akan kekuasaan Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, inilah yang membedakan cara hidup, konsep hidup orang yang beriman dengan tidak beriman. Kalau orang yang tidak beriman memandang dunia ini sebagai kehidupan terakhirnya, dunia ini adalah kehidupan mereka, sehingga mati itu sudah berakhir, selesai kehidupan, tidak ada kehidupan setelah kematian. Sehingga yang terjadi kemudian apa? Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka tidak mau beriman kepada Allah SWT. Kenapa? Karena ini adalah kehidupan. Sehingga bagaimanapun cara dia, yang penting dia menikmati, yang penting dia mendapatkan kenikmatan, selesai. Tidak ada ibadahnya, tidak ada ngajinya, tidak ada sholatnya, tidak ada beriman Allah SWT. Kenapa? Karena dunia ini adalah merupakan tempat terakhir bagi mereka, sehingga tidak mungkin kita dihidupkan kembali. Makanya kalau kita melihat Bapak Ibu, sembari kita jalan-jalan ke Senggigi, ya, di kiri kanan, di ampenan sana itu yang menuju ke arah Batu Layar, itu kita menjumpai beberapa kuburan-kuburan. Itu Masya Allah mewah-mewah Bapak Ibu. Kalau dibandingkan dengan harga kuburan kita orang Islam, mungkin tidak setitiknya. Ada orang yang mohon maaf, mereka semakin kaya, dan saking kayanya itu bisa menghabiskan miliaran untuk kuburan saja. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah peristirahatan terakhir bagi mereka. Disinilah dia menikmati, dalam artian hasil yang sudah dia dapatkan di sini itu sudah selesai. Tidak diyakini akan adanya azab di situ, tidak ada diyakini akan kenikmatan, selesai sudah. Ini cara pandang orang yang tidak beriman Bapak Ibu. Sehingga kuburan bagi mereka itu adalah tempat dia untuk istirahat. Setelah dia menikmati kehidupan ini, dia merasakan segalanya, ya sudah, saya buatkan saya yang bagus-bagus, karena itulah tujuan saya mencari uang, mencari harta, supaya saya bisa menikmatinya di dalam kubur. Ini cara pandang non-muslim. Kalau kita tidak, Bapak Ibu. Kalau orang yang beriman kepada Allah SWT memandangnya bagaimana? Kuburan itu pilihan. Nih, kuburan itu pilihan. Apa pilihannya? Kuburan nike bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah, bisa menjadi taman-taman surga, atau justru sebaliknya dia akan menjadi hufratun min hufarin niran, lubang yang di situ merupakan sumber api neraka. Hati-hati Bapak Ibu, karena itu disebutkan dunia ini hanya sementara. Hidup ini ibaratnya orang musafir. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Bapak Ibu, Rasul SAW berpesan kepada kita, eh ibu-ibu, bapak-bapak, hidup di dunia ini laksana kita menjadi turis. Tahu maran turis? Pak Haji Saleh, sidene turis. Itu yang disebut dengan gharib. Gharib itu artinya orang aneh. Orang aneh itu ya seperti turis. Turis itu apa? Bepergian, setelah dia menikmati pulang lagi. Gak ada turis itu selamanya dia jalan, gak ada. Dia menikmati sebentar. Ibaratnya seperti itu. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Artinya apa? Jadilah kita jalani hidup ini seperti laksana kita seperti turis. Orang asing maksudnya turis itu. Orang asing itu kan orang yang aneh. Dia tidak punya keluarga di situ, dia tidak punya kerabat di situ, dia bukan profesinya di situ, dia hanya menikmati, hanya sebentar, habis itu balik lagi. Jadi dunia ini hanya sementara maksudnya. Aw'abiru sabilin, atau seperti orang yang bepergian, orang yang musafir. Musafir sekuat kita, sekuat-kuat kita musafir sebentar Bapak Ibu. Itu namanya musafir, bepergian. Bepergian sejenak, kembali lagi kita kepada asal kita, kembali ke rumah kita. Itu namanya musafir. Maka jangan sampai sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Fatir. Bapak Ibu, ingat firman Allah, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Manusia, manik nenek, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Janji Allah itu benar. Tidak mungkin kita ditipu. Tidak mungkin itu hanya omong-omongan. Tetapi pasti. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah mengkhianati apa yang sudah dijanjikan. Apa yang dijanjikan? Tadi, kalau kita baik, pasti kita mendapatkan kebaikan. Kalau kita jahat, pasti kita akan merasakan hasil kejahatan kita. Dan ingat, kehidupan itu bukan hanya di dunia, ada kehidupan di akhirat. Sehingga kalau kita meninggal dunia, kuburan itu Bapak Ibu bisa menjadi tempat yang nikmat bagi kita yang membawa amal yang berlimpah, tetapi bisa menjadi lubang api neraka bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia. Dunia ini hanya sementara, dunia hanya sesaat, dunia ini laksana kita bepergian sebentar saja. Kita ini orang asing, tidak selamanya tinggal di situ, kita tidak akan mukim di situ, tetapi kita hanya numpang lewat saja. Itulah konsep dunia. Maka jangan sampai kita tertipu daya oleh dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sampai kita tertipu daya oleh rayuan setan. Bapak Ibu, dunia ini menyilaukan sekali. Dunia ini kelihatannya indah sekali, tetapi nanti ada penyesalan di akhirat. Di ujung ayat ini, orang-orang kafir itu menyesal. Dia lupa bahwasanya kematian itu bukan akhir segalanya, tetapi dalam Islam itu adalah awal segalanya, Bapak Ibu. Maka kita harus persiapkan diri, jangan tertipu daya oleh dunia dan jangan tertipu daya oleh setan. Makanya ada nasyid, nasyid senandung lagu, ya Bapak Ibu, yang disenandungkan oleh anak-anak kecil, diambil dari ayat ini. Lagu tetapi diambil dari ayat ini. Apa lagunya? Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya

0: pasti disiarkan nggak RRI?
1: RRI tengah. Ada satu sampiang maksud untuk dengan selapuan. Bapak Ibu, inilah cara pandang kita ya. Ini dia lalu menyanyi burung selesai lalu. Tidak, saya mohon maaf. Banyak jamaah yang komen itu masalahnya. Oke, saya agak kalau sudah di sini panggung tiang ini. Jadi ada beberapa jamaah yang komplain ke takmir. Kenapa enggak disiarkan kajian di masjid? Kenapa tidak? Dia protes. Siapa? Pak Zinuri pagi ini. Itu katanya. Makanya saya agak panjang-panjang sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau langit dan bumi yang begitu hebatnya, begitu luar biasanya Allah bisa ciptakan, apalagi mengembalikan tiang pelunggum sami kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang kita enggak ada saja diadakan. Ya. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah, sesungguhnya Dia adalah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Alaysa hadza bil haqq? Nih, Bapak Ibu, persaksian orang-orang yang ingkar kepada Allah. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Allah, tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Di hari akhirat besok dia akan langsung menyaksikan bagaimana kondisi api neraka. Diperlihatkan, ditampakkan di hadapan mereka. Qalu bala wa rabbina, sehingga mereka ditanya, mohon maaf, alisa bihadza bil haq? Ya tentu apa ndek ti api dia? Coba cek kan, ya panas apa ndek? Ya entar, lamun ndek percaya di api neraka, mai julu arak jauh percek. Lamun ndak percaya coba julut tegal lah julut api ini. Lamun api ini saja kita panas, bagaimana api neraka? Ya gawen batur sandek beriman ini gaya percek. Ya gaya-gaya percek, gagah-gagah percek. Tahu mana gagah percek? Gagah percek no gayen doang, ni arek modal, dan rokok ni berduit. Modal percek doang. Dia mana ngerokok, arah rokok betul, aku berdek percek kan. Gaya ya orang gagah percek kan. Lagu dia lagi saleh gagah percek ya, gagah tulen ya. Bapak Ibu ini muliakan Allah SWT, alihada alisahada bilhaq. Coba rasakan, ini benar apa tidak? Apa kata orang-orang kafir itu Bapak Ibu? Qalu bala wa rabbina, benar. Benar ini wahai Tuhan kami, ini benar-benar apa yang engkau katakan dulu, ini baru ternyata benar. Kapan dia mengatakan itu? Setelah mereka tiada, meninggal dunia. Qala fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Maka Allah tegaskan di hadapan mereka, nih Allah berfirman, fadzuqu, rasakan al adzab, nih azab yang dulu anda dustakan, dulu anda tidak percaya, anda dulu tidak yakin, nih sekarang rasakan azab ini, bima kuntum takfurun, sebagai hasil atas kekufuran anda, sebagai atas dasar dulu anda tidak mau beriman kepada Allah SWT. Karena itu Bapak Ibu, di dalam menyikapi kehidupan ini, kita tidak perlu harus terlalu ambisius, kira-kira begitu. Gih, apalagi kita yang bergerak di jalur dakwah seperti ini, Bapak Ibu ya, jangan terlalu ambisius. Ada target-target khusus. Oh, kalau saya ceramah harus banyak yang dengar. Kalau saya ceramah harus banyak yang datang dan lain sebagainya. Tidak perlu, ya. Jadi kalau misalnya ada yang beriman, ada yang kafir, itu sudah memang sunnatullah, itu ketentuan Allah SWT. Jadi kalau kita menghadirkan diri di kajian-kajian, ada yang datang, ada yang tidak, itu biasa. Ini menunjukkan seorang da'i itu harus dituntut kesabarannya. Maka pesan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Tasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Nabi Muhammad, sabar engkau dalam berdakwah. Ini pesan Allah kepada baginda Rasul. Bayangkan Bapak Ibu, berapa lama baginda Nabi SAW berdakwah, berapa orang yang beriman kepada beliau. Maka beliau justru diberikan semacam motivasi, diberikan semangat, diberikan support dari oleh Allah SWT. Nabi Muhammad, tolong sabar engkau. Jadi dakwah ini harus sabar Bapak Ibu. Perihal ada orang yang mendengar, tidak mendengar, beriman atau kafir, biarkan saja. Maksudnya apa? Jangan kita mengambil jalan pintas. Apalagi sampai gantung surban. Berhenti saya ceramah sudah. Kembein, darat dengan milih berdengah, darat dengan milih mati. Lelah, kowok, elak, masih ini pada berdengah. Ah, gantung di surban ini, mai. Darat dengan menebal, gantung sepatu. Jadi tidak perlu seperti itu. Wahai para da'i, saudara-saudaraku, jalani dakwah ini dengan penuh ketulusan. Bismillah. Ini adalah cara kita untuk memperbanyak kebaikan amal-amal kita di sisi Allah SWT. Maka Allah ketegaskan kepada baginda Nabi, Nabi Muhammad SAW, coba lihat itu ulul azmi. Siapa mereka ulul azmi? Mereka-mereka yang memang secara kasat mata, secara empirikal, dia mendapatkan ujian yang jauh lebih berat ketimbang nabi-nabi yang lain. Jadi mereka itu orang-orang yang sudah lulus kesabarannya, ketabahannya, keistiqomahannya, walaupun ujiannya bertubi-tubi. Siapa itu? Mereka itu adalah Nabi Musa, ya, ada Nabi Isa, ya, kemudian ada Nabi Nuh di situ, ya, yang masuk, kemudian ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadilah anda seperti mereka, ikuti dia. Mereka-mereka ini orang-orang yang sabar dalam dakwah. Wala tasta'jil lahum. Jangan sampai engkau tergesa-gesa wahai Nabi Muhammad. Mau mereka beriman, anda tergesa-gesa. Bagaimana tergesa-gesanya? Lah, doain aja, ya Allah hancurkan mereka ya Allah. Binasakan mereka ya Allah. Rasul tidak pernah seperti itu Bapak Ibu. Dalam kondisi apapun yang beliau hadapi, kondisi umat yang menentang beliau, bahkan kita kenal bagaimana dakwah baginda Nabi SAW ke Taif. Beliau berkeyakinan di Taif itu nanti akan ada penerimaan dari masyarakat Taif, pasti akan mereka menerima dakwah. Ternyata justru yang beliau dapatkan adalah lemparan bebatuan, dilempar dengan kotoran-kotoran, sampai ajudan beliau yang menemani beliau, ya, Zaid itu, sampai beliau bercucuran darah di kepalanya. Kenapa? Karena mereka tidak mau mendengar baginda Nabi, tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Tetapi apakah baginda Nabi mendoakan, ya Allah azab orang Taif ini? Tidak. Ini contoh Bapak Ibu. Padahal dalam riwayat, semua yang ada di sekeliling beliau itu oleh malaikat bisa berbicara. Gunung bisa berbicara, bebatuan bisa. Ini gunung akan dibalikkan oleh Allah SWT, bebatuan akan dilempar. Untuk apa? Supaya menenggelamkan orang-orang Taif ini. Ternyata baginda Nabi hanya satu yang beliau minta. Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, satu yang saya minta ya Allah, berikan dia hidayah ya Allah, berikan petunjuk. Inilah da'i Bapak Ibu. Jadi bukan dalam kondisi tertentu, saat dia sudah terjepit posisinya, saat dia sudah sulit kondisinya, dia minta sesuatu yang tidak baik. Tidak. Ya Allah, berikan dia petunjuk, berikan dia hidayah. Justru baginda Nabi berkata, siapa tahu besok ada generasi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna la tasta'jil lahum ka'annahum yarau yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar. Bapak Ibu, orang-orang kafir itu saat di hari kiamat baru dia rasakan ternyata hidupnya di dunia itu hanya satu jam rasanya, saking sakitnya orang diazab. Padahal dia hidup mungkin ratusan tahun, tetapi karena sakit yang dia hadapi, siksa yang dia rasakan pada saat itu, seolah-olah di dunia itu gak ada apa-apanya. perasaan dia saah saja. Kok hanya sebentar saja kita hidup di dunia? Hanya satu jam, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita satu jam ini justru kita jauh dari Allah, ingkar kepada Allah, jadi orang sombong kita di hadapannya. Hati-hati Bapak Ibu, ini adalah kerugian besar saat kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan utama kita. Maka silakan jadikan dunia ini seperti orang asing atau orang yang bepergian. Balag, ketahuilah engkau sudah menyampaikan, wahai Nabi Muhammad. Ya, jadi Nabi Muhammad itu adalah penyampai. Beliau itu adalah seorang mubaligh, seorang dai. Sudah beliau sampaikan. Fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Maka tidak ada di antara kaum yang akan binasa, akan hancur, akan menyesal dalam kehidupannya kecuali mereka-mereka yang fasik, yang ingkar, yang maksiat, mereka-mereka yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penegasan bagi kita semua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah saat ini mendapatkan hidayah, maka jaga hidayah ini. Jaga iman ini, jangan sampai kita berbelok arah. Jangan sampai kita menjual iman. Hati-hati di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan badiru bil a'mal. Segera kita melakukan kebaikan, Bapak Ibu. Jangan mengatakan laun juluk, bare juluk, ndot juluk, masih sehat, masih sugih, masih kekah. Ndek, segera kita melakukan kebaikan. Kenapa? Fitanan kaqita'il lailil muzlim. Fitnah saat ini, Bapak Ibu, laksana kita berada di malam yang gelap gulita, sehingga kita sulit menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana halal, mana haram, mana orang yang bagus, yang soleh, tidak. Sulit sekali. Kenapa? Rasul katakan ini posisinya kita sudah dalam gelap gulita. Sehingga yang terjadi kemudian, kata beliau, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang pagi ini masih ngaji di Islamic Center, sore-sorenya sudah kafir dia. Sore-sore masih beriman, pagi-pagi, wah kafir muddaid. Apa maksudnya? Bisa saja kafir itu murtad, dalam artian dia keluar dari agama. Atau yang kedua, pagi dia masih ngaji, sore dia lupa daratan, cari kepeng doang, lupa sembahyang. Iya kan, terlena dia dengan dunia. Berarti dia sudah kafir. Kenapa? Tidak melaksanakan kewajibannya gara-gara mencari kenikmatan dunia. Ini kenapa orang bisa seperti itu, kata Rasul, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya untuk kepentingan dunia yang sesaat. Mudah-mudahan ini mencerahkan bagi kita semua sebagai motivasi untuk kita terus menghadirkan kebaikan, Bapak Ibu. Mumpung kita masih ada sempat, ada waktu, dikasih umur oleh Allah Taala, mari kita menghadirkan kebajikan sekecil apapun kebaikan itu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Demikian, terima kasih. Aku luqau lihada wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Demikian, kita sudah mengikuti kajian subuh yang mengakhiri Mutiara Pagi langsung dari Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center NTB. Insyaallah di Jumat berkah ini apa yang disampaikan akan kita ambil ibrah atau pelajaran untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, kini saatnya kita masuki rangkaian acara selanjutnya NTB.

dan semua dalam keadaan baik-baik saja, settle off yet. Sehingga hari ini Anda siap melangkah pasti untuk melaksanakan dan menyelesaikan apa yang sudah menjadi rencana Anda, tugas-tugas Anda di kantor kah, di rumah kah, atau di mana saja, nggih. Jadi tiang sapa juga sida selapu ina amak tiang nini mami bijasana sak bahagia lek pagi nike lek Jumat sak berkah nike nggih. Selapu sida sehat afiat arah sak jaaning bangket atau sawah atau peken nggih ke pasar, ya pokoknya semua apapun yang Anda lakukan hari ini insyaallah akan mendatangkan berkah ya. Baiklah pendengar di NTB pagi, saya Dian Mustafa dan juga ada Bung Aji di operator yang akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya, Le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah Ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang, Le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikut.

webtoon ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi, dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, Le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini. Pendengar, di hari Jumat 17 Juli 2026, di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur cerah pendengar hari ini dengan suhu 20 sampai dengan 31 derajat Celcius dan kelembabannya dari 46 sampai 89 dan 94%. Kemudian di wilayah Sumbawa udara kabur dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 53 sampai 91%. Dompu berawan, Bima juga berawan pendengar dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembabannya 54 sampai 93%. Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Mataram cerah pendengar dengan suhu 20 sampai 31 derajat Celcius, kelembabannya 50 sampai dengan 91%. Kota Bima berawan dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius, kelembabannya 53 sampai 93%. Iya pendengar, itu informasi cuaca untuk edisi hari Jumat 17 Juli 2026.

0: aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Ya tentunya kami sangat menyayangkan ada kejadian seperti ini. Kan namanya orang berwisata kan kepingin mendapatkan sesuatu yang berkesan, nyaman dan sebagainya.
2: Yang pertama itu adalah menumbuhkan jiwa mereka itu cinta terhadap alam, lingkungan dan tumbuhan. Terus yang kedua, dari budidaya cabai ini minimal mereka tahu cara budidaya yang bagus.
0: Provinsi Nusa Tenggara Barat menyayangkan insiden pemukulan terhadap seorang sopir taksi di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat gerakkan tanam cabai untuk pengendalian inflasi. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Persaingan layanan transportasi di kawasan wisata kembali menjadi sorotan. Seorang pengemudi taksi Bluebird diduga menjadi korban penganiayaan saat menjemput penumpang di kawasan Kek Mandalika, Lombok Tengah. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
3: Seorang pengemudi taksi Bluebird diduga menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah oknum pelaku jasa transportasi di kawasan Kek Mandalika, Lombok Tengah saat melayani penumpang pada rangkaian ajang Pokhari Run minggu lalu. Korban bernama Ridwan Daeng Jenawa telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta dan menjalani visum. Ridwan mengaku, insiden bermula saat menerima pesanan melalui aplikasi untuk menjemput penumpang di lobi salah satu hotel di Mandalika sekitar pukul 02.15 waktu Indonesia Tengah. Setelah keluar dari area hotel, ia didatangi sekitar 7 hingga 8 orang. Salah seorang diantaranya diduga memukul wajah korban menggunakan sebatang kayu hingga mengenai hidung sebanyak 3 kali. Ketua Serikat Pekerja Bluebird Pelombok, Yalmil Bahri, mengecam keras aksi kekerasan tersebut dan mendesak aparat kepolisian mengusut kasus ini hingga tuntas. Menurutnya, Bluebird memiliki izin operasional di seluruh Pulau Lombok sehingga berhak melayani penumpang termasuk di kawasan Mandalika.
4: Tetap akan kami kawal kasus ini sampai dengan adanya biar kami terbuka di sana, artinya ke mereka juga bisa menerima kami di situ. Itu harapan kami, kedepannya kami bisa bersama-sama bisa mengambil order di situ, termasuk menghandle tamu-tamu yang ada di situ.
3: Insiden ini turut menjadi perhatian masyarakat. Salah seorang pengguna jasa Bluebird, Sandi Siregar, mengaku menyaksikan adanya tekanan terhadap pengemudi Bluebird saat melayani penumpang selama pelaksanaan Pokhari Run. Menurutnya, pengemudi yang menjemput dirinya terlihat ketakutan dan segera meninggalkan lokasi. Belakangan, ia mengetahui sopir tersebut diduga menjadi korban penganiayaan.
5: Jadi saya melihat bahwa ini adalah benar-benar satu pengalaman yang buat saya aneh ya. Kenapa orang di sini, di daerah Kuta ini, begitu egoisnya dan sangat memonopoli transportasi ini.
3: Sandi berharap pemerintah daerah, pengelola Kek Mandalika, dan aparat terkait segera membenahi tata kelola transportasi di kawasan wisata tersebut. Dengan demikian, wisatawan dapat bebas memilih moda transportasi sehingga persaingan usaha berjalan sehat serta keamanan pengemudi maupun pengunjung tetap terjamin.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyayangkan insiden pemukulan terhadap seorang sopir taksi di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Peristiwa tersebut dinilai dapat mencoreng citra pariwisata NTB yang selama ini dibangun sebagai destinasi wisata yang aman dan nyaman. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan pemerintah memberi perhatian serius terhadap kejadian tersebut. Menurutnya ekosistem pariwisata tidak hanya bergantung pada keindahan destinasi, tetapi juga pada kualitas layanan, termasuk transportasi bagi wisatawan.
1: Ya tentunya kami sangat menyayangkan ada kejadian seperti ini. Kan namanya orang berwisata kan kepingin mendapatkan sesuatu yang berkesan, nyaman dan sebagainya dengan yang baik kan gitu. Ya, tentunya tata kelola daripada transportasi khususnya untuk melayani wisatawan ya kita berharap bisa dikonsolidasikan lagi dengan pelaku-pelaku usaha transportasi.
0: Pemprov NTB berharap seluruh pelaku usaha transportasi, baik taksi konvensional maupun transportasi berbasis aplikasi, dapat memperkuat koordinasi dan mematuhi aturan yang berlaku. Menurut Aulia, konsolidasi antar pelaku transportasi penting dilakukan agar pelayanan kepada wisatawan tetap berjalan dengan baik. Pemprov NTB menegaskan, terciptanya layanan transportasi yang aman, tertib, dan profesional merupakan bagian penting dalam menjaga citra pariwisata NTB, khususnya di kawasan strategis seperti Kek Mandalika. Pemerintah berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga iklim pariwisata yang kondusif demi kenyamanan wisatawan. Wisata Pulau Kenawa yang terletak di Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat masih menjadi destinasi wisata unggulan di Nusa Tenggara Barat. Karenanya fasilitas yang ada di dermaga dan pulau tersebut diminta untuk dibenahi demi kenyamanan wisatawan. Randy Pratama melaporkan.
6: Kita nggak ada menghalang untuk penghambatan jalannya pemerintah, tuh nggak ada.
7: Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Pulau Kenawa, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir. Aktivitas penyeberangan menuju destinasi wisata tersebut kini menjadi sumber penghasilan utama bagi sedikitnya 20 pelaku usaha jasa perahu atau boatman. Salah satu boatman, Jaka, mengatakan lonjakan penumpang paling terasa setiap akhir pekan. Dalam sehari, boatman dapat melayani hingga 3-4 kali perjalanan ke Pulau Kenawa, lebih banyak dibandingkan hari biasa yang umumnya hanya 1 kali penyeberangan. Meski kunjungan wisatawan terus meningkat, Jaka menilai fasilitas pendukung belum memadai. Ia berharap pemerintah segera memperbaiki dermaga di Pototano maupun di Pulau Kenawa yang mulai rusak, serta melengkapi fasilitas umum seperti toilet demi meningkatkan kenyamanan wisatawan.
6: Terutama juga ini untuk asuransi kayak gimana gitu. Jangan hanya menarikkan orang tapi nggak ada asuransinya kayak gimana gitu. Itu yang kita harapkan tuh. Kita nggak ada menghalang untuk penghambatan jalannya pemerintah, tuh nggak ada. Tapi dengan satu catatan tuh, untuk ini aja, fasilitas aja gitu. Nggak apa-apa, ada penting kayak gimana, khusus tamu-tamu gitu. Yang penting sesuai dengan harapan bookman kayak gimana.
7: Terkait rencana penerapan tarif masuk ke Pulau Kenawa oleh pemerintah Provinsi NTB, para boatman pada prinsipnya mendukung kebijakan tersebut. Namun mereka meminta peningkatan fasilitas, jaminan keselamatan melalui skema asuransi bagi wisatawan, serta pelibatan seluruh pelaku usaha dalam pembahasan sebelum kebijakan diberlakukan.
0: Kasus pengeroyokan salah satu sopir taksi di kawasan pariwisata memicu beragam komentar masyarakat. Beberapa masyarakat merasa pemerintah perlu melakukan pengawasan lebih ketat lagi untuk mengantisipasi kejadian serupa. Berikut tanggapan mereka.
8: Perkenalkan, nama saya Rio. Saya berasal dari Mataram. Sebenarnya kalau dari pandangan saya, itu hal yang tidak dibenarkan, yang jelas. Terjadinya pengeroyokan maupun terjadinya pemukulan itu benar-benar hal yang benar-benar tidak dibenarkan. Karena kalau dilihat lagi kan, ya itu kan sama-sama sopir travel, maksudnya punya, meskipun beda perusahaan lah, mesti harusnya ada ini sih, kayak mungkin mengalami pertemuan ya, di situ juga pasti ada pemerintah daerah juga yang harus ikut terlibat, pemerintah yang berhubungan lah, entah itu di dinas perhubungan maupun pemerintah daerah setempat gitu, yang harus bisa melakukan evaluasi pada dua pihak biar mereka tuh bisa dibicarakan baik-baik.
9: Perkenalkan, nama saya Prawira, sekarang saya berdomisili di sayang-sayang di perumahan Gria Pesona Alam. Artinya kan super travel ini dia merasa bahwa lahan mata pencahariannya itu diambil alih oleh supir Bluebird, yang dari mana supir Bluebird itu dia dari luar bandara lah istilahnya kan. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah, dari mana batasan-batasan itu antara taksi bandara dan juga taksi luar bandara. Jangan sampai karena adanya kesalahpahaman ini terjadilah pertikaian, penganiayaan seperti ini.
10: Perkenalkan, nama saya Hafizah, saya dari Mataram. Kalau dari saya sendiri sih itu cukup menyedihkan ya, karena kan itu sama-sama mencari nafkah gitu, sangat disayangkan, seharusnya ya bisa baik-baik lah. Ya seharusnya memang ada regulasi terkait hal ini kan, baik itu untuk yang punya sendiri, travel sendiri, ataupun mungkin pak usaha besar juga.
0: Pasca viralnya dugaan aksi kekerasan yang melibatkan sopir taksi di kawasan Mandalika, Dinas Pariwisata Lombok Tengah mendorong seluruh pihak segera menyusun kesepakatan tertulis untuk mencegah konflik serupa terulang. Kesepakatan seperti apa yang dimaksud? Berikut rangkum dalam wawancara singkat Maya Tarifa bersama Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah Lalu Muhammad Hatta.
11: Pak Kadis, beberapa waktu lalu terjadi kejadian pemukulan terhadap salah satu sopir taksi di Lombok Tengah. Nah tentu ini merusak citra pariwisata kita, khususnya Mandalika. Apa tanggapan kita?
12: Tapi ya, saya mendamaikan restoratif justice tidak ada. Karena sama-sama semangat kita juga sama-sama untuk membangun Lombok Tengah lah. Nah, kalau terkait peraturan taksi yang di itu bukan untuk melarang, tapi untuk menata, Pak ya. Kenapa kita tata supaya ada rasa aman bagi tamu dan supir, tidak ada kekerasan lagi, ya tertib, tidak macet, tidak ada pungli, adil, supir lokal maupun sama yang online juga sama-sama dapat orderan dan citra pariwisata kita Mandalika dengan destinasi kelas dunia yang ramah ini tetap terjaga di dunia pariwisata.
11: Langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, Pak Kadis, baik itu bersama dengan ITDC ataupun atau penegak hukum agar kejadian serupa tidak terulang?
12: Upaya kita ini mungkin aturan-aturan atau apa penataan yang sudah dari kemarin disepakati itu hanya berbentuk lisan mungkin. Ini mungkin ke depan kita akan bentuk buat itu dalam bentuk tulisan. Ya akan kesepakatan bersama, dan di situ juga ada pemerintah seperti Dinas Perhubungan juga hadir di situ dia dengan teman-teman yang online. Nah, kemarin saya juga ada diskusi Pak dengan kepala JM Angkasa Pura terkait dengan teman-teman ini. Nah, ada program yang besok mau di kita apa, bersama-sama untuk kita diskusikan, misalnya kenapa enggak teman-teman yang di lokal ini kita masukkan juga dalam aplikasi di situ bersama dengan contohnya Bluebird. Saya kan kemarin sudah ada ini penataan, ada pengaturan secara lisan. Ini ada yang apa namanya untuk diturunkan di zona tertentu, nanti di hanya mengatakan saja untuk menjemput katanya yang online.
11: Selanjutnya Pak Kadis, yang tak lupa juga adalah upaya untuk menciptakan iklim transportasi yang aman dan kondusif, baik itu untuk supir maupun wisatawan di Mandalika ini. Bagaimana Pak Kadis? Ada tidak regulasi atau mekanisme yang perlu diperbaiki agar konflik antar penyedia jasa transportasi ini tidak terulang kembali atau bisa dicegah saat ini?
12: Oke, yang pertama menggandeng semua pihak dulu ya. Kita buat kesepakatan secara tertulis, ketemu dengan pihak Dinas Perhubungan, asosiasi, terus bandara juga. Nah setelah itu kita duduk bersama mengakomodir semua kepentingan. Terus kami juga nanti yang dari Dinas Pariwisata mungkin ada bimlo lah kepada teman-teman karena kita bekali dengan hospitality seperti apa.
11: Terakhir Mi, pesan kita ke semua sopir transportasi wisata atau khususnya juga untuk secara umum ke pelaku wisata.
12: Mari kita sama-sama saling menahan diri, berpikir jernih, duduk bersama, kita sepakati apa yang supaya sama-sama untung dan tidak merusak citra Mandalika sebagai destinasi kelas dunia.
11: Terima kasih waktunya Pak Kadis. Assalamualaikum.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mencari cara baru untuk mengendalikan inflasi sekaligus menanamkan kepedulian terhadap lingkungan kepada generasi muda. Salah satunya melalui gerakan tanam cabai untuk pengendalian inflasi atau TAPSI yang melibatkan puluhan ribu siswa baru SMA, SMK, dan SLB di seluruh NTB. Muhammad Halwi melaporkan.
13: Ini bentuk edukasi kita, edukasi untuk soft skill pertama supaya anak-anak kita itu semua bisa memahami bagaimana menanam.
14: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi meluncurkan gerakan tanam cabai untuk pengendalian inflasi atau TAPSI. Program ini mewajibkan setiap siswa baru SMA, SMK, dan SLB menanam satu pohon cabai sebagai bagian dari pendidikan karakter sekaligus upaya menjaga stabilitas harga pangan. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, program tersebut lahir dari pengalaman daerah menghadapi lonjakan harga cabai yang menjadi penyumbang inflasi dalam 2 tahun terakhir. Menurut Iqbal, melalui gerakan ini, sekitar 41 ribu siswa baru akan menanam satu pohon cabai.
13: Semua sekolah, semua siswa baru, dan ini akan dijadikan tradisi. Tapi apakah nanti ini berikutnya akan tetap cabai atau enggak, soal lain gitu. Tapi akan tradisi menanam itu akan dijadikan tradisi untuk anak-anak sekolah. Nanti akan ada SK apa gubernurnya untuk menetapkan bahwa setiap anak baru harus menanam sesuatu gitu. Ini bagi bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekolah masing-masing. Dan itu sudah dibahas, sekolah bisa melakukan perawatan, dan kita wajibkan hanya boleh menggunakan organik, pupuk organik.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza, mengatakan pihaknya telah menyiapkan hampir 50 ribu bibit cabai yang akan dibagikan secara gratis kepada para siswa. Menurutnya, selain mendukung pengendalian inflasi, program ini diharapkan menumbuhkan kecintaan pelajar terhadap lingkungan, mengajarkan teknik budidaya cabai, hingga mendorong lahirnya wirausaha muda di sektor pertanian.
2: Yang pertama itu adalah menumbuhkan jiwa mereka itu cinta terhadap alam, lingkungan, dan tumbuhan. Terus yang kedua, dari budidaya cabai ini minimal mereka tahu cara budidaya yang bagus. Manfaatnya nanti bisa dibawa ke keluarga mereka. Minimal kan untuk kebutuhan keluarga bisa terokup lah dengan ilmu yang mereka peroleh dari sekolah. Kalau kita lihat perilaku konsumen kita yang terlalu mengharapkan barang ini, cabai ini ada di pasar. Sebenarnya kalau perilaku itu kita rubah, kembalikan lagi ke keluarga yang menyiapkan, cukup saja 5 atau 10 polybag untuk tanaman ini, untuk satu keluarga aman dalam setahun sebenarnya.
14: Dengan peluncuran TAPSI, pemerintah Provinsi NTB berharap mampu memperkuat ketahanan pangan, menekan laju inflasi, sekaligus membangun generasi muda yang peduli lingkungan dan memiliki jiwa kewirausahaan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak El Nino yang terus menguat. Fenomena iklim tersebut diperkirakan masih akan berlangsung hingga awal tahun 2027 dan berpotensi memperparah kondisi musim kemarau serta kekeringan di berbagai wilayah NTB. Reporter Yan Muhdar melaporkan.
15: Untuk di seluruh wilayah Indonesia, El Nino saat ini sudah pada level moderat dan akan menjadi kuat untuk beberapa bulan ke depan dari pantauan kami.
16: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat, mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak El Nino yang diperkirakan terus menguat dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau, sekaligus meningkatkan resiko kekeringan di berbagai wilayah di NTB. Perakirawan iklim BMKG, Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat, Tri Putri Ganesa menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan terkini, fenomena El Nino yang melanda Indonesia kini telah berada pada kategori moderat dan diproyeksikan berkembang menjadi kuat. Seiring menguatnya El Nino, seluruh wilayah NTB kini telah memasuki musim kemarau secara penuh. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah daerah, termasuk munculnya kekeringan di beberapa desa di Kabupaten Lombok Barat.
15: Kalau dari pantauan kami, El Nino ini sudah dimulai dari bulan Mei hingga dari bulan Mei sampai Juni, itu dia mulai dari El Nino lemah, lalu dia berangsur menjadi El Nino moderat sekarang. Dari seluruh provinsi sih memang semuanya terdampak, tapi terutama untuk daerah-daerah kering seperti contohnya Sape itu terdampak, terus Lombok Timur juga untuk daerah-daerah yang kering itu juga lumayan terdampak. Kalau El Nino itu diperkirakan sampai awal tahun 2027 di bulan Januari.
16: BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih akan mempengaruhi kondisi cuaca di NTB hingga awal tahun 2027.
0: Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Kesehatan Dinkes kembali menyiapkan layanan vaksinasi Human Papilloma Virus HPV bagi siswi kelas 5 dan 6. sekolah dasar sebagai upaya mencegah kanker serviks sejak usia dini. Program tersebut dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 dan akan dirangkaikan dengan bulan imunisasi anak sekolah BIAS menyusul pelaksanaan serupa pada Agustus tahun lalu. Fatmawati melaporkan.
17: Itu program yang memang sangat-sangat bermanfaat, akan sangat bermanfaat untuk kesehatan apa generasi perempuan kita.
18: Program tersebut dijadwalkan berlangsung pada bulan Agustus 2026 dan akan dirangkaikan dengan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS menyusul pelaksanaan serupa pada Agustus tahun lalu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Dr. Haji Emirat Isfihan mengatakan pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan ketersediaan vaksin sekaligus menyiapkan tenaga kesehatan yang akan bertugas di sekolah-sekolah sesuai wilayah kerja masing-masing puskesmas. Menurut Emirat, vaksin HPV merupakan salah satu program prioritas nasional karena kanker serviks masih menjadi penyebab tingginya angka kematian perempuan di Indonesia. Selain vaksinasi, pemerintah juga mendorong masyarakat yang memiliki faktor resiko untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, termasuk melalui layanan deteksi dini yang tersedia di fasilitas kesehatan.
17: Itu tetap kasus per kasus, jadi kita tidak melakukan stigma terhadap itu. Yang jelas bahwa kesadaran masyarakat kita butuhkan untuk melakukan pemeriksaan secara rutin. Ya sebenarnya ini aspek-aspek religius kita juga, moralitas kita juga, karena kanker serviks ini kan berkaitan dengan hubungan seksual yang biasanya itu sudah dalam tahap orang yang sudah menikah. Jadi kalau risiko itu kan meningkat seiring dengan aktivitas seksual dari perempuan ini. Ya, itu ditularkan melalui hubungan seksual oleh virus HPV, yaitu ditularkan melalui aktivitas seksual.
18: Dinas Kesehatan juga akan menggencarkan sosialisasi kepada sekolah dan orang tua agar cakupan vaksinasi dapat maksimal. Emirat menegaskan vaksinasi HPV yang diberikan pemerintah tidak dipungut biaya, sehingga masyarakat diharapkan memanfaatkan kesempatan tersebut. Selain memberikan imunisasi, petugas kesehatan juga menyampaikan edukasi mengenai pencegahan kanker serviks dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit sejak usia sekolah.
0: Akibat efisiensi anggaran alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT untuk Lombok Timur tahun 2026 turun sekitar 50%. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
19: Signifikan pengurangannya, ini kalau nilainya besar tentu akan lebih besar yang bisa kita perbuatkan kembali kepada masyarakat.
20: Dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tahun 2026 yang diterima pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebesar 55 miliar. Nilai tersebut turun hampir 50% dibandingkan dengan alokasi tahun 2025 yang mencapai 104 miliar rupiah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Lombok Timur, Zaida Rohman menjelaskan, penurunan alokasi DBHCHT tahun ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Ia menegaskan penurunan penerimaan DBHCHT sebesar 50% dinilai sebagai konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. Selama ini DBHCHT menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi berbagai program strategis daerah, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan pekerja melalui pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan bagi puluhan ribu petani dan buruh tembakau, hingga kegiatan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Lombok Timur. Meski alokasi anggaran berkurang hampir setengahnya, Pemkab Lombok Timur memastikan berbagai program prioritas yang selama ini dibiayai melalui DBHCHT tetap berjalan sesuai dengan rencana dan tidak mengalami gangguan.
19: Nilai cukup signifikan pengurangannya, ya termasuk juga dana bagi hasil yang dulu kita mendapatkan kenaikan yang cukup tinggi dari sekitar 78 miliar menjadi 104 miliar. Tapi di tahun 2026 ini ya cukup menurun drastis menjadi sekitar 55 miliar kalau. Ini harapan kita sudah punya apa namanya PHT dan lain sebagainya, produksi tanam kita cukup bagus, harapan kita sudah meningkat, tapi kan kita juga menyesuaikan dan aku menjadi kebijakan pemerintah pusat.
20: Zaidar menegaskan pemerintah daerah juga tengah melakukan sosialisasi terkait mekanisme pencairan dana tersebut kepada pihak-pihak terkait. Untuk meningkatkan penerimaan DBHCHT pada tahun-tahun mendatang, Pemkab Lombok Timur akan terus mengoptimalkan berbagai potensi daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memaksimalkan keberadaan aglomerasi pabrik hasil tembakau APHT di Pamotong yang diharapkan mampu mendorong peningkatan produksi sekaligus penerimaan cukai hasil tembakau. Pemerintah daerah juga optimis pengembangan sektor industri hasil tembakau dan optimalisasi potensi daerah akan berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan DBHCHT pada masa mendatang. Dengan demikian, ruang fiskal untuk mendukung berbagai program pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Lombok Timur dapat diharapkan semakin besar.
0: Dalam beberapa tahun terakhir di Kabupaten Dompu muncul fenomena gadai kartu bantuan jaring pengaman sosial PKH. Fenomena gadai kartu PKH ini nyaris terjadi di seluruh Kabupaten Dompu. Penanggung jawab PKH Kabupaten Dompu mengancam akan mencoret kepesertaan penerima manfaat dari program PKH jika ditemukan menjalankan praktik yang dilarang tersebut. Mustahidin melaporkan.
4: Sebenarnya untuk kartu PKH itu,
21: program keluarga harapan atau PKH yang dirancang pemerintah sebagai instrumen pemutus rantai kemiskinan diduga justru dimanfaatkan sebagai jaminan utang oleh sebagian keluarga penerima manfaat di Kabupaten Dompu. Praktek tersebut diduga telah berlangsung cukup lama dengan pola yang berulang dan melibatkan pihak di luar penerima bantuan. Hasil penelusuran menunjukkan modus yang digunakan relatif sederhana. Penerima manfaat yang membutuhkan uang tunai meminjam kepada warga yang menjaminkan hak atas bantuan PKH yang akan diterima. Sebagai jaminan, kartu PKH diserahkan kepada pemberi pinjaman. Saat jadwal pencairan bantuan tiba, pemberi pinjaman diduga menguasai proses pencairan melalui layanan bank mini ataupun ATM. Modusnya, selain menyerahkan kartu ATM PKH, penerima manfaat juga memberikan PIN kepada pemberi pinjaman. Dana bantuan yang semestinya diterima keluarga miskin kemudian dipotong untuk melunasi hutang. Dalam sejumlah kasus, pencairan bahkan dilakukan beberapa kali hingga seluruh pinjaman dinyatakan lunas. Koordinator PKH Kabupaten Dompu Irmansyah menegaskan penggadaian maupun pemindah tanganan kartu PKH merupakan tindakan yang dilarang. Ia menjelaskan setiap kegiatan pendampingan selalu disertai edukasi agar bantuan dimanfaatkan sesuai tujuan program.
4: Sebenarnya untuk kartu PKH itu tindakan untuk melakukan gade, karena ada di dalam aturan itu tidak boleh dipindah tangankan itu kartu PKH. Sebenarnya memang itu salah, hal yang salah yang dilakukan itu, dan kita sering melakukan memberikan informasi saat pertama melakukan pertemuan pedul kedua bahwa kartu PKH tidak boleh dilakukan gade.
21: Menurut Irmansyah, sistem pengawasan PKH sebenarnya telah memiliki indikator apabila bantuan diduga digunakan tidak sesuai peruntukan. Sebagai langkah pencegahan, tim PKH Kabupaten Dompu bersama Dinas Sosial Kabupaten Dompu menghentikan sementara penerbitan surat keterangan yang biasa digunakan penerima manfaat untuk mengajukan pencetakan kartu pengganti ke pihak perbankan. Kebijakan tersebut diambil guna mencegah potensi penyalahgunaan apabila kartu PKH dinyatakan hilang. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: Berita olahraga, ribuan atlet dipastikan akan memenuhi halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat sore ini. Para atlet tersebut dalam rangka menghadiri pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov NTB ke-12 tahun 2026. Berikut reporter Syah Manap melaporkan.
22: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya atlet-atlet baru yang bisa
23: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
24: Desainnya desain PON. Pertama dari cabur. Caburnya aja kalau biasanya kita cuma
22: 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan pertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah, yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua, wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online, nggak kayak dulu manual.
23: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nur Haidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
1: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
23: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta.
0: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyayangkan insiden pemukulan terhadap seorang sopir taksi di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat gerakkan tanam cabai untuk pengendalian inflasi. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehrl. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

0: Terima kasih melanjutkan NTB pagi di Pro 1 RRI Mataram. Untuk kalian yang baru saja bersama, ya nanti masih akan hadir informasi dan juga beberapa pesan ke ruang Anda.
1: Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam rentang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah ber

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pahlawan nasional atau pahlawan tanpa tanda jasa? Nyatanya, kita semua memiliki semangat kepahlawanan di dalam diri kita. Setiap hari kita berjuang paling tidak menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri dan keluarga, menjadi warga negara yang baik dan meningkatkan prestasi demi membangun negeri dan negara ini sesuai kemampuan dan profesi masing-masing, kapanpun dan dimanapun berada. Menjadi pahlawan bagi bangsa tak harus mengangkat senjata, cukup aksi-aksi nyata seperti menolong sesama, tidak melakukan provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum, tidak menyebarkan berita hoax, tidak melakukan perbuatan anarkis atau merugikan orang lain, dan perbuatan baik lainnya. Yang harus diingat adalah, menjadi pahlawan itu jujur, pemberani, dan rela melakukan apapun demi kebaikan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baik, pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita untuk update informasi Anda, pendengar, saat lagi. Tetaplah di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi perbatasan Medan, tetapi kita harus tetap mungkin yang tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendra.